0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik sahabat budaya, pukul 10 waktu Indonesia Timur, Torem bertugas di Kieraha pagi, mohon batabea. Dan selanjutnya di Kieraha siang sampai Kieraha sore akan ditemani rekan kami yang bertugas bersama dengan Rima Amurang, sahabat budaya. Sekali lagi Torem bertugas, syukur dofu, sampai Torem aku dapat lagi, tabia subajo.

0: Sio Siromtoha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan cuy?
0: Tukang roti.
1: Loh kok?
0: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Baja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Roma semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Roma kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
4: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

sojako atau mandi bersih diri dan tolak bala adalah salah satu prosesi adat perkawinan di Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Prosesi ini berlangsung di kediaman mempelai wanita. Utusan calon pengantin wanita dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan seorang wanita muda dan calon pengantin pria di pangku seorang lelaki muda. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita Parubaya atau yang disebut Yaya Goa dengan busana adat atau dao. Selaku pelaksana prosesi, memandikan dan mengusapkan hogo jako kedua calon pengantin. Perlengkapan hogo jako terdiri dari bambu atau dibu berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang di dalamnya berisi sumbu yang jumlahnya ganjil, sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho. Makna acara ini adalah upaya menolak segala bencana atau mara bahaya menjelang pernikahan maupun sesudahnya. Tradisi hogo jako juga dipergunakan pada acara hitanan.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Mendengar di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, edisi Kamis ya di awal Oktober 2026 tanggal muda. Ada bersama saya Rima Amuran Torampe, teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate akan bertamang sahabat budaya dengan beragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: satu ya. Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
0: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: Praha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Yo hasil walop lima kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kie Rahang.

Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, musik gala ini sudah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional asal Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum. Musik gala merupakan salah satu musik tradisional dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pengiring tari gala, yakni tarian pergaulan sekaligus penyambutan tamu. Musik ini dimainkan secara berkelompok ya, dengan memadukan bunyi sejumlah alat musik tradisional seperti tifa atau gendang, gong, suling, dan rebab. Irama yang dihasilkan bersifat ritmis dan energik mengikuti gerakan tari yang dinamis. Musik gala Sahabat Budaya ini biasanya dipentaskan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari upacara adat, pernikahan, pelantikan adat ya, kemudian ritual tertentu hingga pesta dan hiburan rakyat. Selain sebagai pengiring tarian, musik ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan penyampaian cerita termasuk sejarah leluhur serta nilai-nilai moral yang diwariskan antar generasi. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenkum Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Pencatatan EBT merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000 mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: In Intermezzo.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatulkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana santai Anda di kesempatan siang ini. Terutama bagi Sahabat Budaya yang baru saja selesai melaksanakan makan siang ya, baik itu bersama dengan keluarga tercinta ataupun yang terbisa pulang, mungkin bisa makan siang dengan teman-teman kantornya.

0: Yo hasi wolop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Ole, ole.
3: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
4: Enaknya mengalir aja mana fohoru ye kan fohoru kio buah. Pastinya mesin hang ya fohoru maju. Jadi fohoru misalnya mana fohdi atau malah sedang ngoli kabolo.
5: Payo
4: kabolo. Payo kabolo. Pokoknya kan kita tak tarik kan kabolo buah sih.
3: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
4: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Tema hok punya lebih horu, sedikit dah horu ni lebih musim mas semangat tekan gawa. Makul mau nyia, marom mula apa?
5: Marom. Musi lagi
4: namanya malagu ngewa. Negeri aling-aling. Ini sekarang tu mau bupani.
3: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
5: Karena otiye kan ada mana dia mau otiye yang Rusia yang malam mungkin otiye kan dia nak lebih mereka ya. Yang lain dia juga mana
4: dia siapa.
5: Jadi macam dia macam ini macam ini ya. Yang kedua pakai mesin dai mah.
4: Materu
5: mah. Ini orang orang dapat job kong.
4: Marom dua, marom hira.
5: Hira.
4: Tu kita buat tahun 70 ini kena.
3: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ketan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Pocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

terima kasih masih mendengar empat orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha di Banjarluaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, hari ini ya tanggal 1 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Pancasila. Nah, salah satu hal yang sering muncul di ingatan kita di tanggal 1 Oktober di mana bangsa Indonesia mengenang gugurnya 7 perwira angkatan darat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, perwira tinggi asal Kebumen, Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sutoyo lahir di Kebumen pada 28 Agustus 1922 dan menempuh pendidikan di Hollands Inland School di Semarang. Ia menamatkan pendidikannya di Algemeen Middelburg School ya Semarang 1942, bertepatan dengan kedatangan pasukan Jepang di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kebudayaan, selama masa kependudukan Jepang, Sutoyo banyak belajar tentang pemerintahan di Jakarta. Ia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah di Purworejo sebelum mengundurkan diri pada tahun 1944 dengan alasan pribadi. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sutoyo tertarik pada dunia keprajuritan dan bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat di Purworejo. Ketika badan itu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, ia memilih bertugas sebagai polisi tentara berpangkat Letnan II. Pada Januari 1946, pangkat Sutoyo naik menjadi Letnan 1 dan ia ditunjuk sebagai ajudan Komandan Divisi 5, Kolonel Gatot Subroto. Sang komandan dikenal membela kaum lemah dan toleran terhadap anak buahnya. Nah, pada tahun 1947, Sutoyo yang telah berpangkat kapten dipercaya memimpin bagian organisasi polisi tentara Resimen 2 di Purworejo. Ia kemudian sempat menjadi kepala staf korps polisi militer di Jogja selama satu bulan sebelum diangkat menjadi komandan detasemen 3 korps polisi militer di Surakarta. Saat itu kondisi politik dan keamanan Surakarta sangat kacau akibat penculikan dan pembunuhan antar kelompok politik yang terus terjadi. Sutoyo ikut berperan mengamankan kota tersebut menjelang pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948. Dan ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948, Sutoyo meninggalkan Surakarta untuk bergabung dalam perjuangan gerilya. Setelah Jogja kembali ke tangan Republik pada 29 Juni 1949, ia pun ditugaskan sebagai Kepala Staf Batalion Korps Polisi Militer di Yogyakarta. Sahabat budaya, setelah revolusi berakhir, Sutoyo menjabat Komandan Batalion 1 Korps Polisi Militer di Jakarta dengan pangkat mayor pada tahun 1950. 5 tahun kemudian ia bertugas di Staf Umum Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Sutoyo lalu menjadi atase militer di London selama 3 tahun, sepulangnya ke tanah air pada 1959, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Pada tahun 1961, Sutoyo yang sudah berpangkat kolonel menjabat Inspektur Kehakiman sekaligus Auditor Jenderal Angkatan Darat. Ia juga memimpin Akademi Militer atau Perguruan Tinggi Hukum Militer. Pada tahun 1963, Sutoyo membantu Jenderal A.H. Nasution menjalankan operasi Budi untuk pemberantasan korupsi di militer dan lembaga negara. Atas keberhasilan operasi itu, pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 1964. Nah, sahabat budaya, keterlibatan dalam operasi Budi membuat Sutoyo dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal, tuduhan yang tidak pernah terbukti. Ketegangan dengan PKI meningkat ketika Sutoyo dan perwira lainnya menolak pembentukan angkatan kelima yang mempersenjatai buruh dan tani. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa, pimpinan Sersan Mayor Surono mendatangi rumah Sutoyo. Rumah di Jalan Sumenep Menteng itu mereka masuki sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat melalui garasi. Pasukan Cakrabirawa memaksa pembantu menyerahkan kunci, lalu mengatakan bahwa Sutoyo dipanggil presiden ke istana. Namun Sutoyo justru dibawa ke lubang buaya dan dibunuh di sana.
Jenazah Sang Mayor Jenderal ditemukan di sebuah sumur tua bersama para perwira lainnya pada 3 Oktober 1965. Lokasi itu kini menjadi kawasan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 2 hari kemudian Sutoyo dinaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Ia juga dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan gugur dalam usia 43 tahun.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, Terang akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi pastikan Sahabat Budaya untuk terus mendengar empat orang di 95,1 FM.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: Pandu wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung Deng Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap setia berdengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ya. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: siring, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai yeah. Kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah.
1: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang, ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh, Cutka biar aja, ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu
2: Acehnya.
4: Ya.
2: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik

0: daerah lainnya yang ada di Aceh. Mm-mm. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah ini rentan. Nah tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah itu semua kita harus perhatikan ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
0: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi ya untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan ya dari segi persentase.
1: Iya.
0: Nah, itu gambaran secara umum iya. Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun Gen Alpha ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya Pak. Dan bangsa kata rancam.
0: Ya,
1: baik. Kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
2: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya.
1: Yeah.
2: Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, "Oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia." Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa
1: Indonesia
2: sama yeah. anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri.

0: ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya, mm-mm, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
0: Nah, ini ya, mungkin agak ke pengetahuan ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah, itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini, dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Mm-hmm. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja, Aceh, ke anak, iya, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
1: iya,
0: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Alasan,
0: ya,
1: iya, iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
0: Betul,
1: ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri,
0: iya,
1: kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
0: Iya.
1: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
0: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, yeah, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Yeah. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak, yeah, bisa bahasa daerah.
1: Daerah.
0: Sedangkan, yeah, mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Egina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan.
1: Terrentan.
2: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia, ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Sejak usia dini dan di
2: dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Yeah.
2: Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
2: Nah.
1: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
2: Betul.
1: Dan kecil.
2: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa, ya khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
1: Minang.
2: Ya. Nah yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan.
1: Iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini tuh tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
3: Iya kak, seru ya kak ya ngobrolnya, kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
3: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayah ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
3: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
3: Iya. Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya.
1: Iya.
3: Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
3: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470055.
3: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum
2: pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Benar, Aceh besar.
2: Aceh besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya,
1: halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cikgu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Siapa ya, walaupun jauh.
1: Ya? Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya Arsan ya,
1: Muhammad Irsan
4: nama Ica, tadi panggilnya apa ya
5: Anas
4: ya,
5: Irsan
4: panggilnya apa Kanji,
2: Pak Irsan
4: ada yang satu yang perempuan,
2: ibu perempuan
1: ibu Gina,
2: Kak Gina
4: Muhaba Habager begitu kan orang Aceh, begitu kan Kak Anggi, belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh punia, bunga jempa muhbah semangat mame lo dina bunga melulu melulu selamat seukang mohon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, ya dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Pertanyaannya ya ini ada banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini ya, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya
5: kamusnya. Ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya. Nah,
6: di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak, memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya, cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat, bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis, lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali Kak.
2: Isan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
6: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
6: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
6: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
6: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
6: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
6: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
6: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
6: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus. Memang ada ya?
7: Ada.
6: Banyak ya?
7: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya.
6: Halusnya dulu.
7: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
6: Kata ganti.
7: Biar lebih gampang ditiru.
6: Iya. Gitu. Yeah.
7: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
6: Lun
7: itu masih netral.
6: Iya. Yeah.
7: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
6: Ulun tuan.
7: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
6: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
7: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanan tergantung daerah juga.
6: Nah, gitu. Itu dia.
7: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
6: iya.
7: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
6: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
7: Iya.
6: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
7: Benar.
6: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan
7: sudah sulit.
6: Sekarang kan?
7: Iya.
6: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
7: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
6: Seperti apa itu?
7: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa
6: benar.
7: Kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga
6: termasuk saya. Oke. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
6: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
6: Benar.
1: Iya.
6: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
6: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
6: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
6: Oke.
5: Ya. Baik. Pengamatan saya.
6: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama, partisipasi semesta.
1: Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57, mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih lagi di program Torang Badangdut edisi Kamis 1 Oktober 2026. Saya Rima Amurang, Torang pe teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate sahabat budaya akan bertemu nguni di program ini sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, so ada yang bergabung langsung kita terima. Halo.
1: Hai, kita punya Ibu Rima.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ambon manis eh.
1: Jadi tadi ku apa ada tanya itu apa? Rima itu tugas di mana ya?
0: Mebaran nompe radio cuma dapat pro satu mo.
1: Ya tanya Pak Sapa Fira tadi, Fira. Apaan? Kuama ini paling hancur, paling hancur.
0: Iya, soalnya dorang pe radio cuma bisa tangkap siaran pro 1, pro 4 terus bisa don tarima, jadi ya sudah.
1: Oh, begitu.
0: Makanya don tidak pernah tahu Rima sepindah di mana. Kong itu Kong Fira bilang kata Rima pindah di luar negeri. Pesanang.
1: Paling hancur ya kuama ini. Kalau dia bilang Junai di jantar mau pintu, kemarin mau pintu
0: apa? Mbak Veto akan tambah muda. Salah ya. Pak Junai di mau dengar lagu apa?
1: Apa? Cinta dua cinta.
0: Apa tuh?
1: Sengketa dua cinta.
0: Sengketa dua cinta.
1: Itu dari Mbak Ipa.
0: Sengketa dua cinta kamba Ipa eh. Oke, salam-salam ya, silakan.
1: Dangdut Manado, Dangdut Ambon.
0: Dangdut Ambon nih, DP judul saja tongtak.
1: Kalau bukan dua cinta, dua apa ya, dua pokoknya dua orang lah.
0: Nanti Rima cari yang kamba Ita punya eh. Kamba Ipa.
1: Iya, itu sudah. Oke, Rima, terima kasih banyak dan selalu ya. Diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan saya bersama keluarga ku apa. Ini susah kalau kedontara apa monitor ke salam penurunnya itu tidak tahu.
0: Iya. Pak Junaidi ini yang DP judul sengketa atau itu janda sengketa? Yang itu.
1: Sengketa.
0: Kamba Ipa DP judul janda sengketa. Ampun, peseram.
1: Oh, dua dia cuma sengketa saja.
0: Iya, DP judul itu janda sengketa.
1: Nah, itu dua. Oh iya sudah.
0: Itu sudah. Soalnya ini judul agak-agak seram ini, menakutkan nih.
1: Iya, jadi barangkali kita salah bilang apa.
0: Pokoknya nanti dengar-dengar sudah yang Kamba Ipa pe lagu eh.
1: Nah, ya. Iya. Oke. Okay.
0: Lanjut.
1: Kita lanjut kok Kamba Ipa juga di sana mulai aduh juga. Ada tidur ya. Lalu kemudian kita punya Pak Acim Mangado Mama Lupa sekalian Mama Indah. Ya kita Ibu Indah juga di Kulaba Toloko. Ada Ibu Indah juga Bunda Elsie di Manado juga. Anggra ini juga di Manado. Harapan saya semua. Ada Ibu Farida juga. Dan Ibu dan Nasrun juga Sulawesi Tengah. Ada Andi juga di Batam. Purnama Sari juga di Sulawesi di Barat ya, harapan saya selalu. Ada siapa-siapa lagi ya, Buntahir Atus juga di Jelolo semua dapat otis juga kamu bisa ya. Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur. Kertanegara ya, harapan saya selalu. Sari juga ya, di Banjarmasin. Itu dulu semua sumpah depasan pagi tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Satu lagi terang terima ya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Akhirnya aku bisa menebak ya.
2: Iya, benar.
0: Sari, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, mau dengar lagu apa sore ini?
2: Mau dengar lagunya dari Rita Sugiarto, Main Pingpong.
0: Rita Sugiarto, Main
2: Pingpong.
0: Pingpong.
2: Iya.
0: Main pingpong ya. Main pingpong apa pingpong?
2: Pingpong.
0: Rita Sugiarto. Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Iya, salamnya buat Pak Abdurrahim tadi buatnya.
0: Bukan Pak Abdurrahim, tadi Pak Junaidi.
2: Pak Junaidi ya. Iya Pak Junaidi juga buatnya Mas Galuh, buat Mama Indah, buatnya Bang Din, buat buat Mbak Rima, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua lagu ya yang sudah dipilih oleh Pak Junaidi juga Sari ya. Nanti yang mau bergabung boleh bergabung bersama Torang ya, tapi setelah dua lagu berikut ini. Jadi biar sahabat budaya bisa punya giliran untuk request lagu.

0: Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar baliknya?
0: Sama seperti kakak, panas sekali, tebal sini.
1: Yang saya tanya kabar, bukan cuaca ya.
0: Kabar saya, kakak.
1: Andi sendiri apa berdua?
0: Sendiri di gabung belum?
1: Belum, aku pikir berdua. Andi mau dengar lagu apa nih?
0: Apakah?
1: Mau dengar lagu apa?
0: Nampak request lagu ini. Lagu dari Sri Devi.
1: Sri
0: Turun jadi
1: Devi.
0: matahariku.
1: Judulnya apa?
0: Ku ingin jadi mataharimu.
1: Ku ingin jadi mataharimu, Sri Devi. Salam-salamnya silahkan. Kenapa?
0: Belum masuk ya? Dika belum masuk.
1: Belum.
0: Masih ada jaringan di sana. Salam Kak ya. Salam pertama buat kakak. Salam sehat dalam bagian soal di sana.
1: Insya Allah, amin.
0: Lancar rezekinya, sehat. Umur benar rezeki, selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat kita kalau lagi monitor teman monitor saya, semoga dikasih sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya bersama keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ayo gabung kita lihat WhatsApp saja. Terus buatnya Ko Ai, Natalia, Bu Farida, Rita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia. Selamat dan lindungan Allah SWT. Terima kasih kakak.
1: Sama-sama.
0: Selamat
1: sore. Sore juga, terima kasih Andi ya. Andi katanya judul lagunya Ku Ingin Kau Jadi Mata Ku ingin jadi mataharimu. Ternyata judulnya cuma mataharimu aja ya. Saya ketik panjang-panjang, muncul matahariku. satu lagi. Karena 3125521 tadi sudah berdering duluan ya, jadi kita langsung terima. Halo.
2: Halo, Desa Padang.
1: Desa Padang ini.
2: Siapa Jo?
1: Siapa Jo? Di situ dulu. Siapa Jo ini?
2: Senyanda kenal Pak Kita.
1: Nyanda.
2: Orang susu Padang.
1: Orang susu Padang. Orang susu mau kapan jadi orang Padang? Aduh, ini Mama Indah suka nang suara kok. Mama Indah bilang orang sesupu dang. Sesupu. Sesupu itu toh 11-12 deng Ternate. Mereka tahu bikin apa? Karena Ternate itu terkenal dengan 1000 sepupu. Sesupu memang gitu sudah. Berandai penama mirip-mirip.
2: Dahe.
1: Aduh, ini di bahasa mana? Aduh, tiba-tiba. Habar dokasa kayak aneh tuh nih bahasa Manado, orang Maluku Utara di Maluku Utara untung bahasa Manado tuh bagaimana
2: kayak kaku guys.
1: Iyo kaku lah, weh habar dokasa ge.
2: Manado kayak fals begitu.
1: Jo. Wajah malirik malirik malirik ge sesuai ua.
2: Ibu Indah hohe
1: ge. Hohe mato.
2: Ibu Indah kau gini hohe.
1: Mina wajah Manado tadampar. Manado tadampar dang. Begitu di pip. Iya toh. Patahir segis lagu kau ini.
2: Ya, Lucia Samsudin. Pandai bersilat tidak.
1: Nursia Samsudin. Bahasa Ternate bilang begitu apa coba? Bahasa
2: pandai
1: Ternate. Wah, ge salah. Salah ge. Pandai bersilat lidah ge Carlota.
2: Oh, Carlota. Oh, bahasa modern
1: ge. Jo, Ternate modern.
2: Modern ge. Carlota.
1: Carlota. Fueheka ge Carlota. Senau-nau ge, nunau ge koa Carlitos. Salam-salam Kota Her.
2: Ya, salam pertama, salam selalu, salam sehat, panjang umur,
1: keluarga
2: buat Mbak Rima,
1: amin,
2: keluarga,
1: amin.
2: Dan
1: amin.
2: Peter juga, Ibu Indah, Mafia, Diratim, Harapan Sehat, Isi Guriam, Mas Andi di Batam, Andi di Bacan, di Jambi juga Harapan Sehat, dan Ustazah Ida, Mukai, Ko Ipin, Bung Din, Ko Ama, Bang Yasin juga, dan Mama Ufa, dan Pak Haji Halid, Papa Wai, dan Mama Wisin juga di Ngadi, harapan sehat selalu. Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia

0: juga dan lu semua-semua di Manado, salam-salam sehat lu semua dong. Terima kasih ada pejana di Ambon, Puak Batus di Bengatus di Sahu Timur, tetangga kecamatan saya ini, harapan saya selalu semoga cepat sirang rembutan, jangan rembutan dia supaya dia pulih kembali. Terima kasih dan semua-semua harapan saya semua. Terima kasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Taher ya. Yang bergabung tunggu dulu KPE dua lagu berikut ini, nanti baru Rima balik lagi. Tarima Uni petelpon, Uni boleh request lagu juga, kirim-kirim salam.

0: Sahabat Budaya masih di Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Oke, saya ada lagi yang bergabung, Torang terima lagi. Halo Torang Badangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: apa
0: siapa ini?
1: Barina yang
0: Abang Atus. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar baliknya?
1: Iya, sehat. Napa terlalu lancar, cuma terlalu abu.
0: Tenang saja, insya Allah bulan Desember semusim hujan. Jangan nanti musim hujan gue mengeluh lagi ya.
1: Ampun. Bulan Desember baru hujan itu.
0: Iyo. Bulan Desember tunggu sudah, ini batahan dulu dengan air yang ada ya.
1: Ampun.
0: Pokoknya batahan-batahan dulu sudah, sabar-sabar. Insya Allah bulan bulan Desember begitu. Jadi pas dong Abang Atus Natal langsung musim hujan. Kenapa?
1: Abang Atus di kampung kalau hujan tuh langsung kampung sepanggal hilang.
0: Itu toh, ngoni bilang panas ngoni mengelu, ngoni petanaman mati. Ini hujan ngoni bilang kata kampung sebelah tinggalam. Kok ngoni mau apa sebenarnya ini? Aduh.
1: Ya kalau dari mana hujan tuh ya Jawa Timur itu sudah itu batas di kita boleh ke bawah.
0: Oh begitu nanti tong lihat sudah. Abang Atus, ada Pak Junaidi, ada banyak, ada Andi, ada Sari, siapa lagi?
1: Ini masih di sini lagu.
0: Ada ini apa? Boleh, masih boleh.
1: Masih boleh, masih tahu sudah sore.
0: Masih boleh. Ada orang Manado tadi.
1: Oh siapa?
0: Bukan orang Manado baru.
1: Oh Nona Fika, bukan.
0: Manado tak dampar di Sofifi. Sofifi susupu. Kok tanya Roger, Sofifi kok dihugi? Request lagu dulu.
1: Lagu biasa sih, mau beli
0: mesin. Ih, bagaimana mobil dan bensin?
1: Gimana? Dari mau cari di laptop lagi kan? Dalam dulu, dalam pertama buat orang rumah ada Mbak Desi senyum-senyum, ada Mbak Ria yang cantik, ada adik Queen yang poco-poco, ada adik Gava yang sudah mengantuk walau. Mata masih menyala. Ini Mbak Desi, Mbak Ria, adik Queen juga salam Pak Mbak Rima.
0: Oh, Waalaikumsalam.
1: Ya, barang dong ini biar lu ntar masuk, misal bagus, utara dia tuh, dong jaga terus tuh.
0: Iyo.
1: Baru-baru itu dong, kita mati belum mau beronda di apa? Di RRI mau buku kenal yang Barima di sini lain cuma kaget lagi nih secara tempat kamu sepulang setelah ini sekarang apa dong bang Barima ada salam dari penyiar Pro 1 Fakfak juga.
0: Siapa itu?
1: Mbak Eka, ada Mbak Eka, Mbak Aki, Mbak Cera, Mbak...
0: banyak ya.
1: Aisyah, 5 orang penyiar.
0: Salam sama pada orang juga.
1: Dan bilang salam buat orang... Dan bilang salam buat ibu-ibu Sherry juga. Kita bilang kan begini normal kota ibu Sherry.
0: Iya, asli.
1: Buat semua sudah masuk. Mama Indah belum masuk ya.
0: Mama Indah masuk di WA saja.
1: Oh, terus itu PKWA, Kuih Ayah lagi dia tuh, Kuih Ayah. Abis Marima bulan Desember dia tuh, tinggalnya api kemarin. Waktu Ayah, Bundi, semua-semua sudah. Pak Junaidi juga yang telah bergabung di, apa, di Manado semua, Sulawesi. Terus pun apa, Sari di Kalimantan, buat keponakan juga di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Mara, Mara Kabupaten kita Mara buat Uji dan Kuala.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Atus ya di Sahu Timur. Saya bacakan dulu ya, ini ada pesan WhatsApp ya dikirim ke nomor Pro 4. Ada Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Torang Badangdut. Dangdut Torang punya, apa kabar Kakak Rima? Ya deh berikutnya tuh saya baca sudah terlalu orang bilang kata hi makam puji. Jadi Karima saja ya, alhamdulillah sehat. Dari Dika request lagunya Dewi Persik judulnya Semua Karena Cinta. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Yang belakangnya nanti Dika sampaikan sendiri. Buat Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria di Jaksel, Ko Ama Ko Ai, Bu Indah Cantik dan semuanya tanpa terkecuali yang selalu bergabung di Pro 4 RRI Ternate. Ya buat Karima terima kasih. Assalamualaikum tarang badangdut dangdut tarang punya. Oke, terima kasih Dika. Nanti ditunggu ya lagunya selepas persembahan dari Lala Bunga Mobil dan Bensin.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar di Pro 4 RRI Ternate dalam program Torang Badangdut ya. Dan Torang PK Bersamaan di sore ini harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk Sahabat Budaya yang so bergabung ya di sore hari ini. Insya Allah umur panjang, Torang bangun apa lagi di lain kesempatan dalam program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dafu-dafu.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual Kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ dan sultan kembali lagi ke kapal dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Yo hasi walop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Eh Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
2: Iya, kasihan ya.
1: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar, tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
2: Ih, ngeri ya Bu.
1: Makanya jangan tebang pohon sembarangan, kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
2: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
1: Iya nih, biasa, mau buang sampah di Kalimati tuh.
2: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
1: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
2: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
1: Iya ya.

Sahabat budaya, terima kasih Wadi masih badengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Tentunya torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan sore ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, sebelum nantinya torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti warta berita sore. Jadi torang harap sahabat budaya tetap dengar empat orang di 95,1 ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

Sobat Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lepas juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih support.

0: dengerin duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, terima kasih masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Dan kini saatnya terang bergabung juga deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Satu tersangka kasus dugaan konflik hingga penganiayaan antar warga desa Banemo dan Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah, kembali menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara tuntaskan pemeriksaan pemerintah Provinsi Maluku Utara, tahap terinci segera dimulai. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar Lima Rote di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, satu tersangka kasus dugaan konflik hingga penganiayaan antara warga desa Banimo dan Siben Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara. Tersangka berinisial FOM yang sempat menjadi buron tersebut menyerahkan diri ke Polres Halmahera Tengah untuk menjalani proses Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Kabid Humas Polda Maluku Utara Hadi Purwanto saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesadaran tersangka karena telah menyerahkan diri secara sukarela. Kabid Humas menegaskan kepolisian memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saudara, puluhan pucuk senjata api beserta ratusan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua diserahkan masyarakat ke Polda Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Sebanyak 32 pucuk senjata api berbagai jenis baik pendek maupun panjang hingga amunisi diserahkan secara sukarela oleh masyarakat ke Polda Maluku Utara. Puluhan pucuk senjata api berserta amunisi tersebut disimpan secara ilegal di 3 kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Murutai. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat konferensi pers mengakui penyerahan senjata beserta amunisi secara sukarela oleh masyarakat tersebut menjadi momen penting karena mencerminkan makin kuatnya tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kepolisian. Langkah pencegahan tersebut menurut Kapolda sangat krusial guna menekan potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut.
2: Kesadaran masyarakat untuk turut menjaga keamanan kembali ditunjukkan ini kali kedua dalam penyerahan senjata api kepada jajaran kepolisian Polda Maluku Utara. Senjata api tersebut diserahkan kepada Polda Maluku Utara untuk diamankan dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan. Kami Polda Maluku Utara mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam penyerahan senjata ini kepada kepolisian. Penyerahan senjata tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara.
1: Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Handri Wirasuryana merincikan senjata api dan amunisi yang diserahkan masyarakat diantaranya adalah 7 pucuk senjata api organik yang meliputi 3 pucuk laras panjang dan 4 pucuk laras pendek. Sementara 25 pucuk senjata api rakitan sebanyak 20 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek. Dan untuk amunisi sebanyak 358 butir amunisi tajam dengan total sebanyak 331 butir, sementara 27 butir kaliber 5,56.
2: Senjata api yang diberikan sukarela oleh masyarakat semuanya ada 32 pucuk senjata api dengan perincian senjata api organik 7 pucuk, 3 laras panjang, 4 pucuk laras pendek, kemudian 20 pucuk semi rakitan, laras panjang 20 pucuk, laras pendek 2 pucuk, kemudian semi rakitan 3 pucuk, keseluruhan 32 pucuk dengan amunisi tajam 358 butir terdiri dari kaliber 7,556 331 butir dan kaliber 5,56 27 butir.
1: Melalui momentum tersebut, Polda Maluku Utara kembali menghimbau kepada lapisan masyarakat yang masih menyimpan atau mengetahui keberadaan senjata api tanpa hak agar segera menyerahkan ke kantor kepolisian terdekat. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi aksi kriminalitas maupun dukungan terhadap jaringan terorisme separatis Papua di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara tuntaskan pemeriksaan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan tahap terinci akan dimulai. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan exit meeting bersama pemerintah provinsi yang dihadiri langsung Sekretaris Daerah Samsun Abdul Qadir. Pertemuan itu berlangsung di lantai 2 kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate, Rabu 30 September 2026. Pemeriksaan pendahuluan kinerja ini berlangsung selama 1 bulan. Pemeriksaan diarahkan untuk melihat pelaksanaan program pemerintah, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya dilakukan namun belum dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Dalam pemeriksaan kali ini, BPK mengangkat dua tema, yakni peran pemerintah dalam ketahanan energi serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Samsun menjelaskan, pemeriksaan dilakukan selama 1 bulan tersebut masih bersifat umum dan menjadi tahap awal sebelum BPK melakukan pemeriksaan secara lebih terinci.
4: Jadi sudah selama 1 bulan sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan tema terkait dengan peran pemerintah dalam ketahanan energi, ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan dana operasional sekolah.
3: Dalam pemeriksaan ketahanan energi, BPK melihat sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan energi yang dilaporkan pemerintah daerah, rencana pemenuhan kebutuhan energi hingga kebutuhan bahan bakar. Sementara untuk sektor pendidikan, pemeriksaan akan diarahkan pada pengelolaan belanja operasional sekolah. Pemeriksaan terinci dijadwalkan kembali dilakukan BPK mulai 19 Oktober 2026. Pada tahap tersebut, pemeriksa akan turun lebih mendalam hingga ke sekolah-sekolah dan perangkat daerah terkait. Mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini mengatakan, pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek ketahanan energi dan pengelolaan dana pendidikan.
4: Sampaikan saja bahwa kita sudah selesai dan akan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober, kalau tidak salah itu masuk lagi untuk pemeriksaan kerjanya. Ini kan baru 1 bulan ini cuma lihat-lihat saja apa pesannya.
3: Sejumlah perangkat daerah turut menjadi bagian dalam pemeriksaan tersebut, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah juga diperiksa berkaitan dengan perencanaan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah perangkat daerah lain turut dimintai keterangan sesuai dengan keterkaitannya terhadap objek pemeriksaan. Samsung berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, DPRD Halmahera Timur meminta PT ANI menyelesaikan seluruh perseratan dokumen sebelum aktivitas perusahaan kembali dibuka. Permintaan ini disampaikan menyusul kecelakaan maut yang menewaskan seorang warga di kawasan operasional perusahaan pada 27 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Samsudin.
5: Kecelakaan maut terjadi pada Minggu 27 September 2026 di sekitar perempatan pos jaga PT Adita Nikel Indonesia atau PT ANI, Desa Suagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Korban bernama Jumanta, warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan kendaraan berat R10 jenis Howo 380 operasional perusahaan. Pasca kejadian tersebut, DPRD Halmahera Timur menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pihak perusahaan untuk membahas kecelakaan serta aspek keselamatan dan kelengkapan dokumen perusahaan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Halmahera Timur Bahmid Jafar kepada RRI mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dokumen andalalin dan kewajiban pelaporan perusahaan kepada dinas terkait. Bahmid mengatakan berdasarkan pengakuan dalam RDP terdapat kewajiban perusahaan yang hingga kini belum dilaporkan kepada dinas terkait. Ia berharap penutupan sementara aktivitas PT ANI tetap dilakukan sambil menunggu kajian dan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah.
6: Dokumen andalalin itu secepatnya sekiranya diselesaikan. Yang kedua terkait dengan PKWT tadi secepatnya dilaporkan dari tadi kan muncul di pengakuan dari dinas terkait bahwa PKWT sampai sekarang pun PT ANI belum melaporkan ke Disnaker. Padahal itu tanggung jawab perusahaan yang harus dilaporkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap proses kejadian yang terjadi ini terkait dengan untuk penutupan sementara sambil menunggu hasil rekomendasi yang nanti dikaji oleh pimpinan dan paketua, dan itu rekomendasi itu akan disampaikan ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah membuat keputusan. Sekarang kan tadi pengakuan dari KTT bahwa untuk sementara ditutup sementara.
5: Bahmit menegaskan apabila dokumen dan persyaratan perusahaan belum diselesaikan, aktivitas PT ANI diharapkan belum dibuka kembali.
6: Kami berpandangan bahwa dalam hal ini saya membawahi Komisi 2, Sekretaris Komisi 2, berpandangan bahwa selain tutup sementara, harus selesaikan syarat-syarat dokumen tadi dulu. Jaminannya itu, kalau seandainya dokumennya belum selesai, kami berharap jangan dulu dibuka kembali, sehingga investasinya jalan, tenaga kerja juga jalan.
5: Bahmi juga menambahkan DPRD tidak mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan kepolisian terkait kecelakaan maut tersebut. Menurutnya, DPRD fokus pada aspek kewajiban perusahaan, termasuk kelengkapan dokumen, keselamatan, dan dugaan kelalaian yang menjadi kewenangan dalam pembahasan DPRD. Sementara itu, kepolisian sebelumnya telah melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Dari Maba Halmahera Tibur, Turekia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir. Saudara, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam LMND Kota Ternate menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Ternate siang tadi. Pada aksi pertama yang berlangsung di depan RRI Ternate, masa aksi menyuarakan 12 poin tuntutan dengan pendidikan gratis sebagai salah satu isu utama. Berikut laporan Davi Baba.
7: Tingkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara. Yang ketiga, wujudkan kurikulum pendidikan.
8: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Kota Ternate mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Ternate Kamis siang. Aksi yang dikoordinasikan Ketua Kota LMND Ternate Rifan Fadli tersebut diawali di depan kantor RRI Ternate. Masa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Wali Kota Ternate dan berakhir di kediaman Gubernur Maluku Utara di Ex-Krisan Ternate. Dalam aksi tersebut, LMND menyuarakan sejumlah tuntutan dengan pendidikan gratis sebagai salah satu isu utama. LMND menilai pemenuhan hak atas pendidikan harus menjadi tanggung jawab negara, bukan sekadar janji atau kebijakan yang bersifat parsial. Dalam pernyataan sikapnya, LMND menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Indonesia, mulai dari tingginya biaya pendidikan, ketimpangan akses, kualitas layanan yang belum merata, hingga keterbatasan infrastruktur.
7: Ya, isu sentralnya, pendidikan gratis harus diwujudkan sekarang juga, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Isu turunannya yang pertama, pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan di Maluku Utara. Yang kedua, tingkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara. Yang ketiga, wujudkan kurikulum pendidikan kerakyatan. Yang keempat, jamin pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat. Yang kelima, sejahterakan guru dan dosen. Yang keenam, perkuat beasiswa dan bantuan biaya hidup mahasiswa. Yang ketujuh, selesaikan problem sampah di Kota Ternate. Yang kedelapan, perbaiki 16 rumah warga di Desa Waisakai, Kabupaten Kepulauan Sula. Yang kesembilan, Polda Maluku Utara segera tuntaskan kasus pembunuhan di Halteng Haltim. Yang ke-10, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ke-11, perbaikan jalan di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Yang ke-12, pemerintah provinsi segera tuntaskan fasilitas sekolah yang terkendala di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.
8: Dekata Rifan juga meminta pemerintah memperhatikan pemerataan akses pendidikan di Maluku Utara, termasuk peningkatan kualitas sekolah dan penyediaan infrastruktur pendidikan di seluruh kabupaten kota. Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan pembangunan serta perbaikan fasilitas sekolah yang masih terkendala. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Desk Editor Turekai Samsudin, Teknik Montase Hasnur Zarkasi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi

0: tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate malam untuk hari ini 1 Oktober 2026. Saya Titi dan juga Bung Ijar menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.26 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan maghrib terlebih dahulu.

0: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Kiraha malam untuk edisi siaran hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama Ato Ramalan tentunya Batamangoni hingga nanti pada pukul 20.04 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali Sekapur Siri hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya harapan torang semoga sahabat budaya pihabar lahalaha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat diliputi suasana bahagia juga ya. Sekapur Sirih malam hari ini deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara di era 80-an, 90-an maupun 2000-an ya dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar sambil santai-santai atau istirahat di rumah bersama keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam bersama orang tersebut.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

Sahabat Budaya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMD Kota Ternate mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas dan merata ya bagi seluruh masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kota Ternate Kamis 1 Oktober 2026. Aksi yang dikoordinasikan Ketua Kota LMD Ternate Rifan Fadli diawali di depan kantor RRI Ternate, kemudian berlanjut ke kantor Wali Kota Ternate dan berakhir di kediaman Gubernur Maluku Utara kawasan Krisan Ternate. Dalam pernyataan sikapnya, LMD menilai pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi tingginya biaya pendidikan, ketimpangan akses, kualitas layanan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, serta kesejahteraan guru dan dosen. Sahabat Budaya, LMND juga menyoroti komitmen pendidikan gratis yang disampaikan Presiden Bapak Prabowo Subianto pada 18 September 2026 dan ditindaklanjuti melalui rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026. Berdasarkan data BPS yang dikutip LMND, angka partisipasi sekolah pada 2024 mencapai 99,19%. Untuk usia 7 hingga 12 tahun dan 96,17% ya untuk usia 13 hingga 15 tahun. Namun angka tersebut turun menjadi 74,64% pada usia 16 hingga 18 tahun dan 29,1% pada usia 19 hingga 23 tahun. Sahabat Budaya, kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya tantangan akses pendidikan ya pada jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Karena itu LMND mendesak pemerintah memperkuat program beasiswa dan tentunya bantuan biaya hidup mahasiswa agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat keberlanjutan pendidikan. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
1: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang

0: Al-Quran mengajarkan kepada kita.
1: Kalau sudah ada rahmat itu, tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
0: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bacarita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Roamba Ternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya untuk umat muslimin dan muslimat. Orang informasikan kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.35 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Ya, sahabat budaya, untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.52, sahabat budaya, terang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih sekudofudofu untuk ngoni yang so padengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai terang baku dapat lagi. Tabea, super jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.
4: Kiraha.

0: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo Sahabat Budaya. Turang baku dapa lagi dalam program Basalam bercerita seputar Islam kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Untuk edisi siar hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama Ato Ramalan. Tentunya Sahabat Budaya, seperti yang so diinformasikan melalui media sosial maupun on air ya, untuk edisi Basalam kali ini menghadirkan tema atau topik jodoh dan nikah realistis bersama narasumber Ibu Samira A. Sulaiman SAG. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Muslimat NU Kota Ternate. Saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu Samira ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Sehat Ibu. Kemudian juga ada Ibu Dr. Nila Khairu Amalia MSI. Beliau adalah dosen IAIN Ternate. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, dan tentunya ya turut mendampingi Ibu Ramla selaku koordinator acara Basalam dari bidang dakwah Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Sehat juga Ibu ya. Tetap semangat Ibu.
3: Semangatlah.
0: Alhamdulillah. Baik Sahabat Budaya, untuk Ngoni yang ingin tanya maupun sharing boleh ya. Turang mengundang Ngoni untuk berpartisipasi melalui telepon maupun WhatsApp. Program Basalam bisa juga Sahabat Budaya menyaksikan melalui live Facebook maupun live TikTok Pro Ampa Ternate. Baik, dan sebelum torang ke pembahasan ataupun juga tema ya, jodoh dan nikah realistis yang nantinya torang bahas lebih lanjut, terlebih dahulu torang awali solawat yang akan disampaikan atau dibacakan oleh para narasumber torang.
4: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: وبارك عليه
2: Demikian lantunan selawat yang terangso menyimak atau mendengarkan bersama ya. Semoga lantunan selawat yang telah terang dengarkan dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Tentunya juga semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya, ya rabbal.
2: Baik sahabat budaya, sekali lagi untuk tema pada malam hari ini, jodoh dan nikah realistis. Baik, ini pembahasan yang sangat luar biasa gitu kan ya.
0: Iya. Jodohnya semua orang
2: jodoh mau. Dan nikah realistis. Nah, ini sahabat budaya, konsep jodoh tidak hanya dipahami ya sebagai pasangan hidup yang melengkapi, tetapi juga sebagai cerminan diri. Jadi jodoh dianggap sebagai anugerah dari Allah yang ditentukan untuk saling melengkapi, baik dalam hal kekuatan maupun kelemahan, kelebihan, kekurangan, karakter, dan nilai-nilai hidup. Torang akan bahas lebih lanjut lagi ya terkait dengan jodoh dan nikah realistis. Tapi sebelumnya saya ke narasumber pertama ya,
0: yeah,
2: untuk menyampaikan sedikit pengantarnya. Terlebih dahulu saya ke Ustazah Samira ya untuk menyampaikannya. Silakan.
0: Ya, makasih Pak Ato.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama-tama saya menyapa dulu yang terhormat Ketua Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara dan seluruh jajaran Muslimat Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, dan yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat-sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, kemudian kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Sahabat budaya, terutama teman-teman yang ada di Pro 4, yang mudah-mudahan semua sehat selalu. Saya ingin cek dulu nih. Pak Ato masih single ya?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Ini karena jodoh, jadi mesti cek status ini.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya, jadi Pak Ato masih single ya. Jadi sahabat Baya yang belum dapat jodoh silakan ada di Pro 4. Masya Allah. Ya. Pak Ato masih singkat. Dan insya Allah kita bertiga nih semua sudah menikah ya. Pasti sudah menikah.
2: Keluarga.
0: Sudah berkeluarga.
3: Ada yang sudah punya cucu.
0: Iya. Pokoknya yang masih single, yang belum menikah, ataupun yang sudah menikah, saya yakin semua pasti pernah mengalami masa ketika bertanya, ya Allah, kapan saya bertemu jodoh? Pasti Pak Atul lagi bilang begitu ya. Ya Allah, kapan saya jodoh datang nih? Atau jodoh sudah ada tapi yang masih sendiri juga mungkin pernah berkata seperti itu ya. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah ya Allah. Tetapi setelah beberapa tahun belum datang jodoh kita, maka doanya jadi berubah. Ya, doanya jadi berubah begini, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, tolong kasih tahu siapa jodohku. Nah, kemudian karena semakin bertambah usia, jodoh juga belum datang, maka doa pun menjadi berubah lagi. Nah, doanya jadi begini, ya Allah, tidak perlu yang sempurna ya Allah, yang penting dia baik, bertanggung jawab, setia, punya pekerjaan, agamanya bagus. Dan kalau bisa, ya Allah, tidak banyak drama. Itu kalau usia sudah semakin bertambah ya.
2: Benar.
0: Yang penting tidak banyak drama. Kayak bahasa doa-doa sudah pasrah apa ya. Untuk itu ya, pada malam hari ini tuh saya tidak akan membicarakan tentang jodoh seperti cerita-cerita dongeng.
2: Benar ya.
0: Nah, tidak akan bercerita seperti itu, tetapi kita akan mengatakan tenang saja, jodoh pasti datang. Nah, untuk itu pada malam hari ini ya pas sekali ya kalau kita bahas tentang jodoh dan nikah realitis ya. Tentang jodoh dan nikah realitis ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kita berdoa tetapi juga harus berusaha. Nah, jadi jangan cuma kita berdoa tapi harus juga berusaha, terus berharap tetapi juga menggunakan akal, kemudian mencintai tetapi tidak kehilangan batas. Karena kan ada orang mencintai sampai kehilangan batas ya, sehingga norma-norma agama sudah tidak dihiraukan lagi. Nah, dan menikah itu ternyata sahabat-sahabat pasalama bukan karena tekanan tetapi karena kesiapan. Jangan karena tekanan orang beringanan ini tua kok belum kawin, kok terpaksa kawin, tapi sebenarnya menikah itu karena kita sudah siap, bukan karena tekanan. Jadi di sini tuh saya ingin memberikan ilustrasi ya, ilustrasi tuh jodoh dan ojek online. Ya, jodoh ya. Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua sahabat-sahabat bahasa lama membayangkan sesuatu ya. Sekarang itu kalau kita memesan kendaraan melalui aplikasi, kita biasanya kan melakukan beberapa hal ya. Pertama, kita menentukan tujuannya dulu. Nah, kalau kita pesan kendaraan lewat aplikasi, kemudian kita melihat harganya. Setelah menentukan tujuan, kita melihat harganya, kemudian kita lihat jaraknya, kemudian kita lihat ratingnya. Nah, setelah itu kita menunggu pesanan kita datang. Tetapi lucunya dalam urusan jodoh kita kadang berbeda. Kita sering berkata, ya Allah, saya ingin pasangan yang soleh. Tetapi kita sendiri tidak pernah memperbaiki kesolehan kita. Mengharap orang yang baik sementara kita tidak pernah memperbaiki diri kita. Kemudian kita berdoa, ya Allah, berikan saya pasangan yang sabar. Tetapi kita sedikit-sedikit marah. Ya, berarti kan bertentangan nih. Kemudian kita ingin diberikan Allah pasangan yang setia. Nah, tetapi kita sendiri masih suka bermain-main dengan perasaan orang lain. Ya, ini yang sering kita hadapi ya di lapangan ya. Jadi kita ingin pasangan yang dewasa, tetapi kita ketika ada masalah kita langsung aku blokir. Ya, ingin pasangan yang dewasa, tapi ketika ada masalah langsung aku blokir. Padahal sahabat-sahabat pasalama, menikah itu bukan seperti kita memesan makanan, bukan. Kalau tidak cocok tinggal tekan cancel order. Bukan seperti itu ya. Yang mencipta pasangan itu bukan seperti itu, cancel order. Jadi pernikahan itu, ketika kita sudah menikah, maka kita akan bertemu dengan manusia yang secara utuh. Nah, kita tidak hanya melihat sisi baiknya. Jadi ketika kita menikah, berarti ini kita lihat manusia yang pasangan kita yang seutuhnya. Yang tadinya waktu ketika kita berpacaran itu kita lihat yang sisi-sisi baiknya saja yang ditampilkan. Tetapi ketika kita bertemu dengan jodoh kita, maka yang ditampilkan ada sisi-sisinya secara utuh, yaitu kita lihat kelemahannya, melihat kebiasaannya, cara dia marah, cara dia memperlakukan orang tuanya, kemudian cara dia menghadapi perbedaan, dan disitulah cinta itu diuji dengan kenyataan. Nah, seperti mungkin ya. Itu sekedar pengantar dulu dari saya.
2: Baik, nanti dibahas ataupun juga diobrolkan lebih lanjut begitu ya, Ibu. Baik, saya ke Ibu Nila ya untuk menyampaikan pengantarnya, jodoh dan nikah realistis. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Samirah ya, Ibu Mirah ya.
0: Iya.
2: Iya, benar sekali. Mengenai dengan pernikahan itu sebagai ikatan lahir batin gitunya antara

0: Baik, sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua PW Muslimat NU Maluku Utara, Ibu Dr. Rosita Alting, serta segenap pengurus PW Muslimat, Ustazah Samira, insyaallah. Ustazah Samira, Ibu Ramla, Kakak Abang Ato.
1: Ya, siap,
0: serta ya. Pendengar Basalam dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamna yuafi ni'mahu wa yughafi mazidah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan kepada oleh Allah untuk bersua, bersilaturahim, bersilaturahim untuk untuk melakukan kebaikan insyaallah. Salawat serta salam, salatullah wassalamuhu ala sayyidina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setelah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan petunjuk keberkahan dinul Islam hingga saat ini. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan pengantar yang demikian kayanya oleh Ustazah Mira, Ustazah Samira. Dari awal beliau sampaikan tadi dengan prolog berupa doa-doa yang berubah seiring dengan
2: bertambah usia.
0: Bertambahnya usia saya. Itu menurut saya tadi bagus sekali karena menunjukkan bahwa yang berdoa ini semakin realistis begitu.
2: Iya, semakin realistis.
0: Semakin bersikap realistis. Baik, mungkin saya hanya akan menambahkan beberapa hal saja. Tadi telah disampaikan bahwa memang jodoh ini berkaitan dengan takdir dan ikhtiar begitu Ustazah, yeah. Ya. Jadi antara takdir dan ikhtiar, jadi ada memang ada usaha manusia, yeah. Juga bagaimana ikhtiar manusia dalam menjemput jodoh, yeah. Ya, menjemput pasangan yang sudah ditentukan oleh Allah begitu, yeah. Ya. Karena kembali kepada firman-Nya bahwa Allah telah menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan berpasang-pasangan, mm-hmm. Begitu ya. Tidak hanya manusia, bahkan alam semesta pun pagi siang baik buruk dan segalanya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan jodoh tadi, menikah, mungkin kita perlu mengingat juga, seringkali orang melihat pernikahan itu semacam dianggap sebagai kayak happy ending begitu,
2: yeah.
0: Jadi kayak sudah merupakan satu keberhasilan dari mungkin hubungan sebelumnya, yeah, atau
2: bukan,
0: bagaimana begitu.
2: Sebagai syariat,
0: iya, padahal pernikahan itu merupakan awal begitu ya Ustazah ya, awal, yeah. Awal dari komitmen, awal dari perwujudan tanggung jawab atas ya konsekuensi dari komitmennya tadi, keputusan untuk menikah, tanggung jawab atas ekonomi, jadi banyak hal ya, nanti bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, istri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya, sebagaimana yang disampaikan Ustazah tadi, menikah itu membutuhkan kesiapan ya. Jadi tidak hanya sekedar suka, tidak hanya sekedar biasanya ini yang suka mendominasi karena sudah ada perasaan begitu, yeah. Nah tapi itu belum tentu menunjukkan kesiapan terhadap pernikahan. Nah, tadi disebutkan oleh Ustazah juga bahwa kesiapan ini memang bermacam-macam begitu ya, dari spiritualnya, bagaimana memahami konsep menikah, tadi tujuan menikah sudah disinggung Abang Ato, ibadah, jadi kesiapan spiritualnya, bagaimana keselarasan moral dengan nanti dengan pasangannya, juga kesiapan emosi,

0: emosionalnya, nanti ketika ada konflik langsung blokir,
1: langsung blokir.
0: Pulang ke rumah. Nah, bagaimana pengelolaan emosi seseorang gitu ya, sehingga bisa menunjukkan kesiapan dalam proses pernikahan. Selain itu juga kesiapan ekonomi. Ekonomi ini tentunya bukan berarti sudah kaya begitu Ibu ya, tapi kesiapan untuk bertanggung jawab atas finansial atau perekonomian keluarga yang sedang dibangunnya tersebut. Nah, selain itu juga kesiapan sosial, bagaimana ketika menikah nanti kan dia berstatus sebagai menantu, bagaimana berhubungan dengan mertua, berstatus sebagai ipar, berstatus sebagai istri atau suami seseorang. Nah, itu kan ada pengaruh-pengaruh sosial. Jadi memang tidak hanya sekedar seringkali ini kalau anak muda ini suka perasaan gitu Ibu ya, suka, namun di balik itu banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu ya, banyak hal yang memang harus disiapkan untuk pernikahan ini. Sebagaimana Rasul pernah menyampaikan man minkum ba'ata falyatazawwaj, istilah yang digunakan adalah ba'ah begitu Ibu ya. Yeah. Artinya di situ kesiapan, kemampuan itu dalam arti berarti dia siap dengan segala konsekuensi tanggung jawab dari mitsaqan ghalidzan tadi ya, dari tanggung jawab dari akad yang berat tadi. Jadi mungkin sementara demikian Abang Ato ya.
2: Baik. Terima kasih ya untuk saja Ibu Nila yang sudah menyampaikan atau menambahkan sedikit pengantar mengenai tema kita ya, jodoh dan nikah realistis. Nah, tadi tentunya so disinggung sama torang pe para narasumber ya, jodoh. Nah, ini kaitannya dengan tema torang. Jadi sahabat budaya, kalau berbicara jodoh berarti menuju ke jenjang pernikahan, menuju ke bahtera rumah tangga. Yeah. Ke jenjang keseriusan gitu kan ya. Lalu bagaimana nih prepare ya, ataupun kesiapan seseorang dalam menemui jodohnya. Apa ciri-ciri jodoh kita menurut Islam? Ibu Samira, bagaimana Allah menentukan jodoh kita? Apakah jodoh itu harus dicari atau datang sendiri menurut pandangan Islam itu sendiri?
1: Masya Allah. Ya harus dicari dong. Kalau nggak dicari nggak dapat.
2: Nggak dapat.
1: Ya, jadi ini sebenarnya menyambung ya, menyambung dari pengantarnya Ustazah Nila tadi ya, benar, tentang jodoh dan ikhtiar ini ya. Benar, nah, itu kan ada berhubungan dengan Bang Ato ya punya. Apa tadi yang kira-kira ini jodoh tuh cari atau ya, bapak ya, diam saja dia datang nih. Nah, jadi jodoh tuh sebenarnya adalah takdir ya, tetapi memilih adalah ikhtiar. Jadi kita tahu jodoh itu takdir, tapi memilih itu ada ikhtiar. Jadi kita harus punya ikhtiar ya. Jadi kita percaya, kita semua percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Ya, kita percaya itu. Tetapi percaya kepada takdir bukan berarti kita boleh pasif. Ya, jadi tinggal tunggu-tunggu saja. Tidak seperti itu. Kita percaya takdir, tapi kita juga harus aktif, tidak boleh pasif. Ya, kita lihat coba, petani itu tidak pernah mengatakan begini, kalau Allah mentakdirkan panen, tanaman ini pasti tumbuh. Tidak, petani itu tidak mengatakan begitu. Tetapi mereka menanam, kemudian mereka menyiram, memberi pupuk. Setelah itu baru mereka bertawakal. Jadi ada prosesnya, menanam, menyiram, memberi pupuk, baru mereka bertawakal. Begitu pula dengan jodoh, Bang Ato.
2: Bener.
1: Ya, nggak boleh diam-diam. Jadi jodoh itu pertama berdoa. Nah, berdoa tetapi berikhtiar. Ya Allah, berikan aku jodohku. Tapi ada ikhtiarnya. Istikharah, sholat istikharah, tetapi juga mencari informasi. Karena kan biasanya nih kita bingung nih menentukan dua pilihan di antara dua wanita yang kita cintai nih. Ya, atau kita bingung menentukan kira-kira mana yang terbaik di antara laki-laki yang kita kenal hati nih.
2: Jadi
1: tapi kita tidak
2: gitu ya.
1: Jadi kita tidak hanya mengandalkan sholat istikharah, tapi kita juga harus mencari informasi lewat orang terdekat yang kenal sama orang yang sudah kita taksir tadi,
2: yang bersangkutan ya.
1: Nah, kemudian tawakal tetapi menggunakan juga akal, tidak sekadar tawakal doang tetapi menggunakan akal. Karena memilih pasangan itu adalah keputusan besar, bukan keputusan kecil. Itu karena keputusan besar, makanya kan di dalam Al-Qur'an tuh kan Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena di situ terletak tanggung jawab yang sangat besar, yang tidak hanya kita menikah terus kita mencari kesenangan duniawi, tidak seperti itu, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, tungkahul mar'ah li arba'ah, menikahlah kamu dengan perempuan itu karena empat perkara. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua wali hisabiha, karena keturunannya. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan keempat wali diniha, karena agamanya. Tetapi setelah itu ada penekanan, fasfar bizati din taribat siadaka, tetapi pilihlah agamanya, insya Allah kamu akan selamat. Jadi agama itu, karena kalau ketika kita memilih seseorang karena agamanya, maka insya Allah keempat itu kita pasti dapat. Tapi kalau kita memilih di luar agama, umpama kecantikan ya, seiring waktu berjalan, sudah tua, kecantikan akan luntur. Tetapi kalau kita memilih agamanya, insya Allah kita akan selamat. Makanya tadi Rasulullah memberikan penekanan pada kata mengapa, karena kecantikan bisa berubah, harta bisa berkurang, status sosial bisa berubah, tetapi agama dan akhlak itu menjadi fondasi seseorang dalam menjalani kehidupan. Nah, maka jangan hanya bertanya siapa jodohku, jangan ya. Tetapi bagaimana kita mengajak untuk mengubah satu pertanyaan. Jadi kita harus mengubah ya pertanyaan kita tuh, jangan cuma bertanya siapa jodohku, tapi kita juga harus bertanya aku sedang menjadi seperti apa. Jadi perbaiki diri kita dulu. Karena kan sudah jelas ya, Allah bilang laki-laki yang baik pasti akan mendapatkan pasangan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kan seiring waktu berjalan kan kita sering bilang, ih, tong ni baik-baik, kumpik apa kum dapat apa pasangan pe, bla bla bla bla lah. Padahal maksudnya ukuran baik itu bukan ukuran baik menurut pandangan kita, bukan. Tapi ukuran baik itu adalah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu rahasia lagi Pak Bang, atau biasanya tuh kata orang, jodoh itu selalu datang dalam bentuk wajah yang sama. Makanya terkadang kita lihat hidung dua tuh muka sama. Gitu ya. Jadi memang jodoh itu sering datang dalam apa nih, dengan wajah yang sama, yang agak mirip-mirip.
2: Begitu ya, berarti ciri-cirinya bisa dilihat dari wajah yang mirip atau hampir sama gitu.
1: Jadi
2: ya.
1: Pak Ato sudah bisa
2: lihat. Tapi pertanyaannya di mana gitu ya? Ciri-ciri orang yang wajahnya mirip seperti itu.
1: Kan biasanya kan kalau kita naksir orang nih kan pasti kita sendiri pasti merasakan tuh ini ada kemiripan. Dan kita bisa merasakan itu. Iya.
2: Jadi begitulah ya cara Allah menentukan jodoh kita. Seperti tadi juga sudah disentil oleh ibu. Memang jodoh adalah takdir gitu kan. Tapi satu lagi kalau memilih itu ikhtiar. Jadi artinya toran tara boleh langsung main masuk gitu kan. Harus
1: ada prosesnya.
2: Prosesnya benar sekali. Persiapan yang lebih matang menurut pandangan Islam itu sendiri. Baik, luar biasa ya. Jodoh yang baik berarti itu adalah cerminan diri kita. kita baik berarti dapat jodoh baik gitu kan ya.
1: Insya Allah.
2: Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk menambahkan ini, Ibu Nila barangkali silakan untuk tanggapannya mengenai dengan persiapan ataupun ciri-ciri jodoh kita ya menurut pandangan Islam. Tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Mira, ada beberapa kunci atau kriteria ya, kriteria utama agama, lalu juga harta gitu yeah. kan ya, keturunan, lalu juga
1: kecantikan
2: ataupun agama. Ketampanan ya,
1: yeah.
2: ketampanan.
0: Baik, tadi sudah disampaikan ya panjang lebar beliau. Jadi mungkin
2: sangat bermakna.
0: Berarti, iya. Jadi kalau mungkin ciri-cirinya begitu, maka seperti Bang Ato tadi, terus berarti mencari-cari di mana yang mirip dengan saya ini.
2: Ciri-ciri di sini mungkin ada tanda kutipnya ya.
0: Iya, jadi mungkin apa namanya ya, agama memberikan lebih ke kriteria bagaimana memilih begitu ya Bu ya. Ustazah ya. Jadi kriteria bagaimana dalam proses berikhtiar tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah tadi, bahwa Rasul sudah memberikan pedoman begitu bagaimana apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih tadi, yang dalam berikhtiar tadi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa biasanya perempuan itu dinikahi tungkahul maratu li arba tadi, dan diberi penekanan pada agama begitu. Jadi apa namanya, berarti dari sini kriteria gitu ya, kriteria yang ditekankan, yang diajarkan oleh Nabi dalam berikhtiar menentukan pilihan pilihan tadi adalah pada aspek agama dan akhlaknya. Kenapa demikian? Begitu tadi sudah disampaikan panjang lebar ya, kalau hal fisik itu nanti akan hilang, akan seiring waktu akan berkurang gitu yeah. ya. Materi juga demikian, nasab juga tidak menjamin gitu. Ini kembali lagi bahwa proses pernikahan itu kan kehidupan yang panjang lagi begitu, tidak hanya untuk sehari dua hari. Jadi kita akan apa namanya ya, hidup bersama dengan orang yang sama begitu. Jadi harus apa namanya ya, tadi diberi, kenapa kemudian agama begitu, karena ketika agamanya baik begitu, berarti dia akan bisa mengaplikasikan agamanya dalam kehidupan pernikahannya dengan baik. Bagaimana dia nanti akan berinteraksi, bermuasyarah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan keluarga istrinya, dengan sosial yang lebih luas. Dia akan tahu bagaimana cara memperlakukan, dan bagaimana dia akan tahu bersikap harus bagaimana. Saya sebagai pimpinan keluarga kah, saya sebagai ayah, saya sebagai ibu, tanggung jawab apa yang harus saya tunaikan. Nah, ini terangkum dalam baiknya agama dan akhlak tadi, begitu menurut saya, Bang Ato.
2: Baik. Jadi yang orang prioritaskan atau utamakan itu harus dari agamanya ya.
1: Yeah.
2: Benar sekali. Baik, luar biasa. Sahabat budaya, orang masih mengundang Goni yang ingin bergabung. Kembali orang ingatkan lagi ya, di lain telepon 3126518, juga di 0821952666695, WhatsAppnya di 0853983951. Nah, ini banyak yang menyimak ya. Saya menyapa Ibu Ida di Teluk Oscar, katanya siap menyimak ya. Semoga Jumat malam ini berkah untuk Koato para narasumber. apa nih? Ah, ini katanya semoga berkah juga spesial buat Ko Ato, semoga Toran dapat undangan katanya.
1: Itu doa, itu doa.
2: Ibu Amin. Ida ya di Toloko Oscar ya.
1: Iya, masya Allah.
2: Oke, ini juga ada Mas Santoso di Kalumata yang menyimak. Terima kasih ya. Silakan yang ingin sharing atau tanya-tanya boleh ya. Nah, untuk para narasumber ya, orang masih berbicara mengenai dengan jodoh ya dan juga nikah realistis. Nah, jadi kalau orang berbicara nikah realistis ya, atau pernikahan lah gitu ya, menuju ke jenjang pernikahan. Sebagaimana yang orang tahu, tren pernikahan realistis Gen Z barangkali ya, zaman anak-anak zaman sekarang ya, milenial sama Gen Z lah gitu ya. Jadi di tengah tekanan biaya hidup yang terus merangkak naik, banyak calon pengantin ya mulai dihadapkan pada pilihan yang lebih realistis, gimana menghabiskan ratusan juta untuk pesta satu hari ya, atau mengalokasikan anggaran demi kesiapan hidup setelah hari bahagia usai gitu kan. Jadi perubahan paradigma atau cara pandang ini muncul sebagai respon atas tingginya biaya pernikahan di Indonesia. Seperti kita ketahui, mayoritas pasangan masih terjebak pada ekspektasi biaya yang fantastis, mahal gitu kan, uang panai segala macam. Aduh, cari di mana gitu kan ya. Tapi kalau permintaan dari mempelai wanita banyak ya, berarti dipikir-pikir lagi kenapa menyusahkan gitu kan ya.
1: Harusnya
2: padahal ada satu sisi yang lebih mudah barangkali. Tren pernikahan sederhana di KUA ya mulai naik daun karena dianggap lebih masuk akal barangkali ya, secara finansialnya. Nah, ini bagaimana nih, seorang harus menentukan ini. Pandangan dari para narasumber seperti apa ini? Saya ke Ibu.
1: Sebenarnya nih kalau masalah apa nih, pernikahan yang mahal itu sebenarnya budaya kita ya. Nah, kalau di agama itu sebenarnya pernikahan itu sah tuh kan, sebenarnya bukan persoalan uang panainya, bukan.
2: Benar sekali,
1: ya, makanya kenapa tadi Rasulullah bilang menekankan di segi agama itu supaya orang bisa paham.
2: Nah, ini,
1: ketika kita menikah itu sebenarnya kita sedang menjalankan sebuah sunnah Rasul.
2: Benar sekali.
1: Ya, di mana sunnah itu jika kita mempermudah maka itu memberikan nilai pahala yang sangat besar. Jadi di sini sebenarnya kita saya ingin menerangkan tentang ini apa bagian realistis ya, realistis dari tema kita ya, jodoh dan nikah realistis ini ya. Di mana cinta itu tidak penting sebenarnya, cinta itu tapi cinta tanpa cinta sajanya cinta itu tidak penting, tetapi cinta saja tidak cukup.
2: Artinya
1: begini, ya artinya begini ya, ketika listrik mati
2: ibaratnya
1: cinta itu secara otomatis tidak menyalakan listrik. Artinya cinta itu tidak, ini kita bicara tentang realistis ya.
2: Benar sekali.
1: Ketika tagihan datang, cinta juga tidak otomatis membayar tagihan. Ketika suami dan istri berbeda pendapat, berarti kita harus temani berkomunikasi. Makanya terkadang dikatakan bahwa faktor penting dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Komunikasi itu yang bikin hubungan semakin eras. Jadi ketika kita menghadapi masalah keuangan, jadi cinta tuh harus ditemani dengan tanggung jawab, bukan membiarkan. Iya, kita menghadapi keluarga besar, cinta harus ditemani dengan kedewasaan. Maka pernikahan itu sebenarnya membutuhkan cinta, agama, akhlak, komunikasi, kemudian tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena pernikahan itu sebenarnya bukan hanya tentang aku mencintaimu, bukan.
2: Tetapi, jadi harus apa?
1: Iya, pernikahan itu bukan aku mencintaimu, tetapi juga adalah kita bersedia untuk belajar memahami, kemudian menghargai dan bertanggung jawab terhadap pasangan kita. Begitu.
2: Luar biasa, karena ini sudah pengalaman ya. Jadi memang sudah tahu betul sebelum dan sesudahnya, iya, gitu kan ya Ibu, luar biasa.
1: Pengalaman dan begitulah. Nah, kadang pengalaman karena pernah disakiti, jadi kan punya pengalaman-pengalaman yang harus sih. Jadi bukan berarti
2: karena
1: Bang
2: Atu. Iya, benar sekali, dalam rumah tangga pasti ada pahit manisnya, iya, gitu ya. Suka dukanya, hmm, gitu kan. Tadi kan sempat disentil sebelumnya bilang drama itu maksud dramanya ya, mungkin.
1: Iya. Makanya Bang Atu jangan trauma ya Bang Atu.
2: Iya benar. Iya. Ya, jadi inilah kuncinya, memang orang harus benar-benar siap gitu ya. Kalau mau menikah jangan dibuat susah, jangan dibuat ribet.
1: Jangan dibuat
2: sesuai sunah aja gitu kan ya. Iya. Oke. Okay. Ibu Nila barangkali bisa menambahkan, silakan.
0: Iya, betul sekali ya. Kenapa kalau bisa dibuat mudah kenapa dibikin ribet? Iya, iya, betul sekali. Jadi ingat cerita pada masa Rasul begitu ya, Ustazah ya, ketika mau menikah tidak memiliki apa-apa, begitu kemudian oleh Rasul disarankan walaupun dengan cincin dari besi, begitu saja, begitu untuk sebagai mahar kepada ya, istrinya. Jadi kemudian muncul yang anggapan kemudian perempuan yang baik itu yang tidak
1: minta macam-macam
0: sulit maharnya begitu akhirnya. Jadi kembali lagi bahwa kalau ke agama begitu ya, agama itu kalau syarat sahnya tadi kan kaitannya dengan akadnya gitu ya, bukan pada resepsi, bagaimana kita merayakan kemerdekaan,
2: pestanya
0: ya, gitu melaksanakan kan, pestanya dan sebagainya. Nah, akhirnya jangan sampai begitu ya, maksudnya hal-hal yang bukan inti dari agama ini malah mempersulit kita sendiri, mempersulit manusia. Nah, mungkin makanya kemudian tadi muncul respon-respon realistis dari Gen Z sekarang, mending untuk modal hidup setelah nikah begitu ya. Mereka berpikir nikahnya yang simpel-simpel saja di KUA, yang penting sah begitu secara agama dan juga secara negara. Adapun finansialnya bisa dimanfaatkan untuk modal. Ini tadi mungkin bagian dari kesiapan ekonomi ya dalam pengaturan mereka. Ya, karena itu tadi memang Abang Ato ya. Seperti disampaikan Ustazah tadi, di pernikahan itu memang tidak hanya sekedar cinta begitu ya mungkin tadi ya. Tadi lapar, lampu mati.
1: Lampu mati cinta. Artinya bisa bantu bayar.
0: Jadi memang ada tanggung jawab ya, kesiapan dan tanggung jawab sepenuhnya begitu ya dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan. Tanggung jawab tadi kan beragam ya, tanggung jawab sebagai pasangan terhadap pasangannya ya, juga nanti tanggung jawab terhadap anak keturunannya dan sebagainya. Mungkin demikian Abang Atu.
2: Baik, luar biasa, terima kasih sudah menambahkan ya. Sahabat Budaya, torang masih punya waktu atau durasi yang tersisa kurang lebih 10 menit lagi ya. Iya. Para narasumber juga sahabat Budaya yang ingin tanya boleh ya. Nah, ini ada yang tanya lewat WhatsApp. Bagusnya saya menikah pacaran dulu atau ta'aruf? Bagaimana tata caranya kalau misalkan saya ta'aruf sesuai sunnah? Dari Putra di Perumnas. Terima kasih para narasumber. Ini ada lagi, bagaimana menghadapi tantangan apa nih? Awal pernikahan. Menghadapi tantangan awal pernikahan. Terima kasih. Semoga bisa membantu atas apa nih tanggapan atau jawaban dari narasumber. Silakan ke Ibu Samira ini dan Putra di Perumnas. Jadi bagaimana proses
1: proses untuk ke jenjang untuk ke pernikahannya?
2: Apakah pacaran atau langsung ta'aruf? Bagaimana kedua pilihan ini bisa dijalankan agar mendapatkan pernikahan yang lebih serius atau yang lebih baik sesuai sunnah gitu ya? Ibu Samira mungkin ya. silakan.
1: Siapa tadi Bang? Siapa yang
2: Putra?
1: Oh, Bang Putra.
2: Ini pendengar setia orang ini.
1: Oh, masya Allah, berarti Bang Putra masih single ya?
2: Barangkali.
1: Iya, jangan sampai sudah punya istri, Bang. Cari yang kedua.
2: Tarabilan dia status di sini, Ustaz Jamira.
1: Iya, jadi intinya ya, Bang Putra, bahwa di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Di dalam Islam yang ada itu adalah ta'aruf. Karena kalau kita berbicara tentang pacaran, itu berarti berdua-duaan.
2: Berarti yang biasa orang pacaran terus jodoh itu gimana? Nah,
1: itu yang jalannya itu yang sebenarnya kalau kita ikut syariat Islam ya, dalam Islam itu tidak ada pacaran. Karena pacaran itu dalam pandangan orang-orang umum, pacaran itu pasti berdua-duaan, jalan berdua. Pasti seperti itu, kemudian duduk di tempat yang sepi. Tetapi kalau ta'aruf itu memang dianjurkan dalam Islam, karena kita tidak boleh membeli kita tidak boleh membeli barang di dalam karung. Artinya ketika kita ingin melangkah ke proses yang lebih serius, maka Islam menyuruh kita untuk ta'aruf. Dan ta'aruf ini kan bisa lewat keluarga. Kan kita kan tidak mungkin menyukai seseorang yang dikenalkan oleh orang-orang lain tanpa kita harus melihat wajahnya. Karena kan ketika kita menikah harus ada perasaan cinta, harus ada perasaan suka sama suka. Dan suka sama suka ini bukan melalui dari hubungan yang sangat lama, bukan. Tetapi melalui dari proses ta'aruf tadi, ketika dikenalkan sama orang bisa saja melalui foto. Kemudian sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, kita harus ada ta'aruf. Ta'aruf itu tetapi bukan harus berdua-duaan, tetapi ada orang yang menemani. Artinya kita bisa melihat langsung, tetapi ada yang menemani ya, bukan berdua-duaan saja. Kemudian ketika kita menikah nanti, kira-kira apa nih, kiat apa biar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tetap istiqomah hingga ajal menjemput. Sehidup semati lah begitu ya. Nah, tentunya adalah dasarnya adalah agama. Makanya kenapa mereka itu dibutuhkan kesiapan, karena ketika kita sebelum kita menikah kita harus belajar dulu pernikahan itu seperti apa. Karena ketika kita menikah nanti, yang pasangan kita yang tadinya kita cuma kenal sisi baiknya, kelemahannya, kekurangannya, cara dia melayani orang tuanya, atau cara dia mengelola emosinya, kesabarannya, kan tidak ditampakkan ketika kita belum menikah. Tetapi ketika kita sudah menikah, kita mengenal dia seutuhnya, mulai dari dia pe kelemahan, dia pe kekurangan. Maka disitulah kita harus punya pengetahuan, dan punya yang terutama adalah punya dasar agama yang kuat ya, sehingga kita bisa memanage hati kita dan memanage emosi kita. Ketika ada masalah kita bisa menyelesaikannya dengan secara baik.
2: Baik, terima kasih tanggapannya Putra di Perumnas yang sobat tanya tadi juga. Harapannya semoga ini membantu ya. Jadi pencerahan ya. Biar tak ada dusta di antara torang gitu ya, Ibu Mira. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, karena waktu juga jadi saya bacakan ya, kedua WhatsApp atau pesan yang so masuk dari Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Basalam tabea subajou. Jog subah. Izin bertanya, bagaimana dengan orang yang sudah menikah, sudah bertahun-tahun namun pada akhirnya berpisah? Apakah itu dikatakan jodoh atau dikatakan tidak jodoh? Oh gini, apakah itu dikatakan tidak jodoh? Oke, nanti ditanggapi. Saya ke pertanyaan berikut lagi. Ya, dari Abang Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bacarita seputar Islam. Selamat malam. Salam sehat selalu buat Ustazah Samira A. Sulaiman dan Ustazah Nila. Pertanyaan, bagaimana perkawinan yang baik menurut Islam? Dari Uci Juma di Gua Emadu Jailolo. Sementara di Gua Emadu Jailolo. Baik, barangkali Ibu Nila bisa menanggapi dulu pertanyaan dari Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat, mengenai dengan orang yang sudah menikah bertahun-tahun namun pada akhirnya berpisah, apakah itu dikatakan tidak jodoh? gimana? Yuk,
0: bagaimana ini ya? Kalau saya melihatnya berarti sampai di batas itu jodohnya. Sampai di batas itu berjodohnya.
2: Ada batas gitu.
0: Iya, karena itu tadi ya, jodoh ini antara takdir dan ikhtiar. Memang Allah telah mentakdirkan pasangan ya. Namun itu tadi, manusia diberi apa namanya ya, wilayah oleh Allah untuk berikhtiar. Jadi ikhtiar ini wilayahnya manusia. Jadi kemudian berpisah itu tadi kan ada penyebab-penyebabnya tentunya. Nah, jadi kalau memang penyebab-penyebab tersebut syar'i begitu ya, memang hal-hal yang memang dibenarkan dalam agama kita yang kemudian menyebabkan untuk berpisah, ya sampai di situ berjodohnya.
1: Iya.
0: Silakan untuk mencari jodoh.
2: Jadi ada batas ya, ada batasan,
0: iya,
2: ada batasnya
0: memahaminya maksudnya. Kan kalau kami seperti itu. Nah, kalau selanjutnya bagaimana membangun pernikahan yang
2: dalam,
0: baik begitu ya,
2: dalam
0: ya.
2: Islam tadi,
0: dalam Islam yang baik berarti
2: Abang Uci ya,
0: Abang Uci Uci Jumadi Jailolo,
2: Guaimadu,
0: Guaimadu
1: baik-baik.
0: Berarti
2: Guai madu ya, Guai madu, Guai madu. Kalau madu ya madu gitu ya.
1: Madu yang itu.
2: Bukan kalau Pak Asep bilangnya di madu ya.
1: Iya, soalnya kalau madu, kalau konsep dengan tema kita berarti madu yang itu.
2: Bahaya. Pasti tidak mau di madu dong, macam begitu kan ya. Oke, silakan dilanjutkan Ibu Nila.
0: Baik-baik. Iya, pertama berarti kita harus kembali kepada yang diajarkan oleh agama begitu. Jadi dasar pernikahan kita, jadi dasar kita melakukan pernikahan kita, niatnya apa? Nah, itu dari niatnya itu kita tata terlebih dahulu bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar untuk hal yang bersifat duniawi tadi seperti Ibu sampaikan, namun juga bernilai ibadah ya, dan kemudian mempersiapkannya tadi dari diawali dengan niatnya, kemudian dilakukannya, dilaksanakannya prosesi pernikahan tadi sebagaimana syariat agama, dan kemudian yang tidak boleh dihilangkan, yang tidak boleh dilupakan adalah kesiapan-kesiapan menuju pernikahan tadi, yang baik dalam hal spiritual, emosional ya, apalagi ekonomi ya, juga sosial, banyak sekali hal-hal yang memang harus dipersiapkan untuk menuju jenjang pernikahan ini, karena kehidupannya ini nanti akan sangat kompleks gitu ya, menuntut beragam tanggung jawab ya, karena akan dengan segala konsekuensi atas pilihan pernikahannya tersebut. Begitu menurut saya Bang Atok.
2: Baik. Karena aturan dibatasi oleh waktu, di waktu tersisa kurang lebih 2 menit lagi ya, Ibu Mira bisa menambahkan atau menanggapi sekaligus closing statement.
1: Terkait ini ya, saya cuma paling menanggapi ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun tapi tiba-tiba bercerai. Apakah itu jodoh atau bukan jodoh begitu ya. Sebenarnya di sini ada ulama ya menjelaskan bahwa jodoh itu bukan paket mati. Jadi jodoh itu bukan paket mati tapi berproses.
2: Jadi artinya tadi Ibu Nila juga menyampaikan ada batasnya.
1: Iya, ada berproses.
2: Jadi takdir kan sampai di sini, ada yang sampai maut memisahkan.
1: Iya, jadi berproses. Jadi ada jodoh yang potensial, ya jodoh yang Allah ciptakan, ada jodoh ikhtiari, ya jodoh yang kita pilih lewat ta'aruf tadi, kemudian Rasulullah bilang harus pilih agamanya, kemudian ada jodoh yang hakiki, jodoh yang bertahan sampai ke surga.
2: Benar.
1: Nah, jadi sebenarnya orang yang menikah itu sebenarnya yang ketika mengucapkan ijab kabul itu sudah jodoh. Tapi adapun kalau mereka bercerai, itu sebenarnya mereka lah yang tidak mampu menjaga jodoh itu. Jadi mereka yang tidak mampu menjaga. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak pernah, di dalam Al-Quran tuh bilang cerai itu karena tidak jodoh. Al-Quran tidak pernah bilang begitu. Tetapi Al-Quran bilang cerai karena ada yang rusak di dalam perahu rumah tangga. Jadi sebenarnya kembali kepada person tadi, tidak mampu menjaga jodoh itu. Sudah jodoh tapi tidak mampu menjaga.
2: Kembali ke pribadi ya.
1: Iya. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat yang belum menikah, ya, jangan terlalu fokus bertanya di mana jodoh saya, kapan jodoh saya akan datang. Tetapi fokuslah untuk memperbaiki diri, karena ketika kita belum mendapatkan jodoh, kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah. Artinya ketika kita dalam masa penantian jodoh kita belum datang, disitulah Allah memberikan kita suatu hikmah yang akan ada waktunya nanti Allah tunjukkan kepada kita.
2: Masya Allah.
1: Jadi tetap semangat dan berdoa.
2: Tetap semangat.
1: Ya.
2: Semangatnya ke siapa? Ke sahabat budaya ya.
1: Iya.
2: Iya. Ke pribadi saya barangkali ya. Harus semangat, terus berdoa, berusaha ya. Ya. Karena orang so tahu kalau jodoh itu pasti di tangan Allah. Jodoh ya. Itu takdir, pasti ada gitu
1: pasti
2: kan.
1: Ada.
2: Tapi bukan berarti orang badiam terada.
1: Iya. Bukan pasif.
2: Harus ada, iya betul. Harus aktif ya. Harus ada ya. Usaha. Doa diperkuat gitu ya. Semoga torang semua sahabat budaya khususnya ya yang belum dapat jodoh disegerakan jodohnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, Ibu Nila barangkali bisa menambahkan atau menyampaikan closing statement sebelum torang akhiri. Untuk terakhir.
3: Baiklah. Simpel saja mungkin. Jadi jodoh tadi tidak sekedar tentang menemukan seseorang yang kita cintai begitu mungkin ya, yang dicintai, namun juga tentang menemukan ya seseorang yang bersamanya kita bisa hidup, menjalani yang bersama-sama ya, yang nanti bersama-sama bisa menjalani kehidupan yang bertanggung jawab begitu ya. Di antaranya demikian.
2: Baik sahabat budaya, demikian torang pe program Basalam bercerita seputar Islam, jodoh dan nikah realistis. Semoga bermanfaat torang yang menyimak atau badengar juga. Semoga ini mendapat ridha Allah ya. Pokoknya bernilai ibadah itu yang torang harapkan, yang badengar maupun yang hadir di studio Pro Ampa Ternate. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sahabat budaya. Terima kasih, syukur rodofu-dofu untuk sahabat budaya yang so batanya maupun so badengar. Sampai torang baku dapa basalam di edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajau.

0: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babula pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babula juga menjadi pendukung dan menyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babula berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babula Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babula pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kiraha.
1: Sahabat Brunei, terima kasih. Syukur rafu-rafu. Untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate, masih ditemani atau ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Ijar Kasih sahabat. Yang pasti torang masih menemani Ngoni di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 56 sahabat budaya. Torang bakal hadirkan program Sagu Pro 4 santai dengan lagu di ya di kesempatan malam hari ini ya, setelah penyampaian Habari Kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri dan Moti atau Bahima sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal itu disampaikan Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate Mtauhid Sleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama di Aula Kantor Wali Kota Ternate Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidak mudah, terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor Bupati Halmahera Tengah dengan suasana tertib dan hikmat. Bupati Halmahera Tengah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut. Upacara diikuti Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh ASN pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Turut hadir Dandim 1512 Weda, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua DPRD Halmahera Tengah beserta jajaran. Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten Halmahera Tengah beserta jajaran turut menghadiri upacara tersebut. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Tengah juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ketua DPRD Halmahera Tengah, Julkifli Haji Bayan, membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Pembacaan ikrar menjadi bagian penting dalam meneguhkan komitmen mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan hikmat sejak awal hingga kegiatan berakhir. Rangkaian tersebut meliputi pembacaan Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar dan doa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Maksud kami dasar negara. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Demikian kabar kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapa lagi. Tabea subajau.

Budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Dari Enda Rajapati Rindu Tobelo mengawali turang pe program Sagu santai dengan lagu Pro Ampa untuk edisi siar hari Kamis 1 Oktober 2026. Selamat malam Subajo, kembali saya menyapa Nguni yang lagi setia badengar Pro Ampa Ternate, tentunya sambil santai-santai di rumah, bakumpul dengan keluarga, istirahat begitu ya. Nguni bisa gabung request lagu maupun salam-salam di Sagu malam ini. Saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821-9526-695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: lagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Sahabat budaya, buat yang mau gabung berequest lagu, salam-salam, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di lain telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu Perempat.
2: Halo.
1: Iya, halo Sagu Perempat. Halo.
2: Lagu, halo.
1: Iya, betul sekali. Orang Puncak Jaya Wijaya. Ko Ai, betul ya, Ko Ai?
2: Iya, betul.
1: Siap, Ko Ai. Barekwas lagu apa ini, Ko Ai? Lagu apa, Ko Ai?
2: Halo.
1: Iya, halo, Ko Ai. Lagu apa, Ko Ai? Silakan.
2: Dari Emen Ceran.
1: Iya,
2: jarak judul. Menyiksa rindu.
1: Jarak menyiksa rindu.
2: Emen Ceran.
1: Emen Ceran. Oke, saya cari lagunya. Salam-salam silakan buat siapa, Kuai?
2: Oke, salam pertama, salam buat Kuato. Bareng operator, harapnya dia selalu. Terus ada Bang Din, Ipin Buce juga harapan sehat. Ada Mafia, Bung Tahir Lungatu juga, ada Mama Indah. Pak Yasin juga, Bung Otis, harapan sehat selalu. Ada Pak Junaidi, Bunda Es, Bunda Natalia juga ada, Bunda Farida, Ibu Farida, Purnama Sari juga ada, Andi Batam, Andi Jambi juga ada, Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Oke, lagunya belum dapat.
1: Lagunya sudah ada, Ko Ai.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ko Ai, ada lagi yang mau gabung boleh. Sahabat budaya, saya sebutkan kembali DP nomor 3126518. Juga di 0821952666695. WhatsApp di 0853 9853 3951. Silakan sahabat budaya yang lagi di rumah, santai-santai dengan keluarga, barangkali sambil istirahat, Angoni bisa badenger Pro Ampa, program Sagu malam ini, bisa request Angoni pe lagu kesukaan. Juga yang mau titip-titip salam, boleh titip-titip salam atau titip salam-salam ya. Titip salam sahabat budaya. Oke, sepertinya ada yang gabung. Oke, saya terima di PSTN 3126518. Halo Sagu Perempat. Oke, Ibu Ita di Santiung, request lagu apa? Lagu apa?
3: Yang Beker Cinta.
1: Yang menyanyi siapa?
3: John Seran.
1: John Seran?
3: Iya.
1: Only You yang Beta Cinta?
3: Iya.
1: Oke, bungkus. Lanjut salam-salam Ibu Ita.
3: Iya, salam buat Ato. Sehat-sehat selalu.
1: Amin, makasih.
3: Salam buat semua pendengar Pro Ampa. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Sama-sama Ibu Ita di Santiung. Oke. Baik sahabat budaya, saya hadirkan lagu dari Emen Ceran, Jarak Menyiksa Rindu. Permintaan atau requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Only You yang beta cinta dari John Seran, spesial kembali ya buat Ibu Ita di Santiong, semoga terhibur. Baik, sahabat budaya, kembali saya aktifkan line telepon WhatsApp buat Ngoni yang ingin gabung bar request lagu dan juga salam-salam. Line WhatsApp ada Kakak Yadi yang paling ganteng, paling cogan, baik hati, tidak sombong, yang baru muncul lagi. Maksudnya baru bergabung lagi.
2: Siapa bicara begitu tuh?
1: Dari mana Ngoni sampai kira mi ada marah pat orang?
2: Cara ada tuh terbar pengen.
1: Iyo tuh baru Ngoni muncul. Mbak Titi salam ini Yadi.
2: Kebetulan itu ada batin lagu nyukung, ada monitor, pada aku
1: pinjung
2: Nyong Ganteng ada siaran.
1: Nyong Ganteng kong, ini yang telepon juga Nyong Ganteng tuh.
2: Oh, sama Nyong sama. Ganteng juga.
1: Wih, sedap.
2: Itu
1: Mbak Titi salam nih Yadi. Ini Mbak Titi ada lewat kong tanya siapa kong ini Yadi. Ah, dia salam kong tanya salam.
2: Siapa lewat?
1: Mbak Titi.
2: Oh, Kak Titi.
1: Iya.
2: Oh, iya. Siapa aja salam sama Kak Titi ya.
1: Nge.
2: Oke. Sebelum saya merequest lagu nih, mau ngaku?
1: Ah, bikin apa? Mau nyanyi? Boleh, silakan.
2: Bukan, mau nyanyi tengah malam, begini pun semua nyanyi ya.
1: Kong bikin apa? Barongge? Iya, barongge sudah.
2: Bukan, sekarang barongge, ntar aja ya. Ini bukan pesta, Nyong.
1: Kong sebelum merequest lagu, bikin apa?
2: Iya, maksudnya sebelum tong merequest lagu, tong tanya sedikit, boleh?
1: Boleh, mau tanya apa?
2: Tadi itu berjudul apa tadi?
1: Apa itu?
2: Yang lagu-lagu La Leon tadi tuh.
1: Hah?
2: La Leon tadi.
1: Yang mana?
2: Yang iklan tadi tuh.
1: Oh. Itu apa? Ini Yon Batani.
2: Oh, Yon Batani. Oh, penyanyi siapa?
1: Mamat.
2: Mamat?
1: Mamat Colter.
2: Mamat Colter dengan siapa?
1: Iya, perempuan tuh dia nama siapa ya? Saya lupa yang pasti Mamat Colter CS. Yon Batani. Alado yali gitu toh.
2: Ah, iyo.
1: Nah, gitu?
2: Yon batane
1: amado yari. Gitu. Lanjut. Yali batane.
2: Ah, itu dia. Oh, jadi mau masuk kerja.
1: Yo, DP judul Yon Batane.
2: Oh, Yon Batane.
1: Bikin apa mau request lagu itu?
2: Tak ada.
1: Oh.
2: Ini kan belum. Kalau Yon Batani itu nanya pagi-pagi ke tuh.
1: Ini malam ya boleh kong. Ntar apa-apa.
2: Betul nih.
1: Iyo betul. Masa foya.
2: Kalau itu sudah.
1: Oleh.
2: Boleh.
1: Lanjut salam-salam ya di karena waktu jadi okay, cepat salamnya.
2: Pertama salam buat Ato, selamat menjalankan tugas sampai di penghujung acara nanti. Buat semua sudah ya, harap menjadi semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Oke, makasih ya.
1: Sama-sama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat budaya Kakak Yadi di Kasturian Ternate Utara. Ois. Betul ya. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu Pro 4.
3: Halo Sagu, Assalamualaikum Pro 4.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ica di Bone. Kok saya jadi ketawa ya?
3: Bukan di Bone, di Makassar.
1: Oh, Ica sekarang di Makassar ya, Masya Allah. Ica sehat tuh.
3: Udah pindah di Makassar.
1: Alhamdulillah. Oh, so pindah di Makassar. Oke. Sehat toh Ica?
3: Semenjak mama Ica meninggal itu betul.
1: Oh. Kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Ica?
3: Iya.
1: Ya. Baik, Al-Fatihah ya buat mamanya Ica. Ica silakan mau request lagu apa ini?
3: Mau lagu Teluka di Manado.
1: Lagu Manado, baik. Judul lagunya apa nih?
3: Teluka di Manado.
1: Apa judulnya boleh diulangi?
3: Teluka di Manado.
1: Teluka di Manado.
3: Teluka,
1: Teluka. Oh, Teluka.
3: Teluka gitu.
1: Oh, luka.
3: Teluka.
1: Oh iya betul. Tak luka itu maksudnya terluka ya.
3: Iya
1: betul. Oke, iya benar. Teluka di Manado, ampun, luka ini lagi. Lanjut, salam Jo buat siapa ini?
3: Salam buat kamu-kamu Jo. Atau kemusanya kalau teleponnya kan sekarang teleponnya lama.
1: Iya.
3: Telepon yang biasa ini yang kakak aja misalnya kalau salam-salam gitu supaya yang gak putus.
1: Oh iya. Oke, siap.
3: Tapi kalau bukan itu kan.
1: Oke lanjut ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ica di Makassar, alhamdulillah ya sudah bergabung kembali. Semoga sehat selalu sekali lagi. Turun-turun berduka cita ya untuk almarhum mamanya Ica. Al-Fatihah buat beliau. Baik, sahabat budaya, kembali saya terima lagi ya sebelum nanti saya hadirkan lagu Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Halo, Sagu Perempat.
4: Halo, Sagu. Sampai dengan lagu. Assalamualaikum, Kuatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampung, adem ya.
4: Ampung.
1: Adem, orang makin bilang miding kuat. Bunda, mau berequest lagu apa nih?
4: Lagu dari Muhammad Kolbar masih bisa kok toh.
1: Dari siapa?
4: Dari Muhammad Kolbar boleh.
1: Muhammad. Boleh, tapi nanti putarnya di. Oke, masih ada waktu boleh diputar. Ini sudah ada ini Yon Batane lupa. Oke, lagu apa? Selain Muhammad masih banyak lagi nih Bunda.
4: Ake Isu saja, Isu.
1: Oh, tapi yang Ake Isu.
4: Ya, Ake Isu sama Mama Kolder lagi ya?
1: Mamat juga, Bunda.
4: Oh, kalau itu yang lain apa ya?
1: Boleh di sagu ini lagu selain Mamat, karena Mamat Koldernya sudah ada. Kalau untuk Ake Isu atau Tosi Ikhlas ya, nah itu boleh ya. Playlist musik malam perempat nanti.
4: Ya ikut saja yang itu.
1: Oke, silakan lagu apa Bunda? Halo.
4: Pogagate.
1: Oke, Pogagate siap dieksekusi nanti, tunggu aja. Silakan salam buat siapa Bunda?
4: Salam buat semua. Buat Ica ya yang baru lewat tadi, aduh sudah lama sekali Ica baru bergabung.
1: Semuanya ya, sudah merindukan Ica ya.
4: Sudah lama sekali.
1: Sudah lama. Ya. Oke, lanjut.
4: Ada Ibu Ita juga di Sampiong, ada Putra di Purnas juga, terus ada orang Kasturian tadi.
1: Oh iya Yadi juga, sudah lama hilang muncul lagi. Alhamdulillah.
4: Kan, ya ampun. Kok ya gitu.
1: Iya, siap. Oke, lanjut Bunda, ya.
4: Yang di tidur itu ada Ko Ai, Ko Ding, Ko Ama, Ko Buci, Bung Ipin. Terus ada Koyasi, Marako Tahir, ada Mafia juga, ada Akadi Maliaro, ada Abang Otis, ada Kakak Sari di Bapak-Bapak, lalu juga ada Purnama Sari, ada Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali Kuato.
1: Siap Bunda.
4: Oke, Kuato, syukur loci, syukur rohku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Terima kasih atas atensinya.

Sahabat Budaya lagu Manado, Terluka di Manado dari Mega Ceria, spesial buat Ica di Makassar, semoga terhibur. Sebelumnya juga lagu dari Mamat Colter, Lalayon Batani, ya spesial buat Yadi di Kasturian. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 22.58 terasa di penghujung program Sagu Pro 4 untuk malam hari ini. Dan sebelum terang akhiri, satu WhatsApp saya bacakan ya dari Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Mau request lagu Mandar, judulnya Sanggak Ita di ATU. Terserah aja penyanyinya, dari Purnama Sari. Siap. Terima kasih ya buat Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sahabat budaya, terang akhiri Sagu Pro Ampa malam hari ini. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Untuk ini yang so bagabung maupun so badengar, saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat beristirahat, subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Musik Malam Pro 4.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program alternatif suara budaya KRH. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Suara 5,1 Perempat Renate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugra. Dan juga sahabat budaya, berbagai informasi program di pagi hari ini akan saya hadirkan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang sahabat budaya, waktu menjuga 5 lebih 3 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya untuk kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

Saudara, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh ya untuk Anda umat muslim dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

95,1 RNLT Suara Budaya Geraha di pukul 5.59 waktu Desa Timur. Sahabat Budaya, saatnya untuk seribat TV dulu ya dari Hingga Pagi di pagi hari ini, dan nanti di pukul 6 waktu Desa Timur kita juga bakal ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Untuk itu Sahabat Budaya tetap bersama kami ya di 95,1 RNLT Suara Budaya Geraha.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Polda Maluku Utara menerima penyerahan puluhan pucuk senjata api dan ratusan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua dari masyarakat 3 kabupaten. DPRD Halmahera Timur meminta PT ANI menyelesaikan seluruh persyaratan dokumen sebelum aktivitas perusahaan kembali dibuka. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut Anda bisa simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Polda Maluku Utara menerima penyerahan puluhan pucuk senjata api dan ratusan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua dari masyarakat 3 kabupaten. Berikut laporan disampaikan reporter Irwan Celan.
1: Sebanyak 32 pucuk senjata api berbagai jenis baik pendek maupun panjang hingga amunisi diserahkan secara sukarela oleh masyarakat ke Polda Maluku Utara. Puluhan pucuk senjata api berserta amunisi tersebut disimpan secara ilegal di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat konferensi pers mengakui penyerahan senjata beserta amunisi secara sukarela oleh masyarakat tersebut menjadi momen penting karena mencerminkan makin kuatnya tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kepolisian. Langkah pencegahan tersebut menurut Kapolda sangat krusial guna menekan potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut.
2: Kesadaran masyarakat untuk turut menjaga keamanan kembali ditunjukkan ini kali kedua dalam penyerahan senjata api kepada jajaran kepolisian Polda Maluku Utara. Senjata api tersebut diserahkan kepada Polda Maluku Utara untuk diamankan dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan. Kami Polda Maluku Utara mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam penyerahan senjata ini kepada kepolisian. Penyerahan senjata tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara.
1: Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Handri Wirasuryana merincikan senjata api dan amunisi yang diserahkan masyarakat, diantaranya adalah 7 pucuk senjata api organik yang meliputi 3 pucuk laras panjang dan 4 pucuk laras pendek, sementara 25 pucuk senjata api rakitan, sebanyak 20 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek, dan untuk amunisi sebanyak 358 butir amunisi tajam dengan total sebanyak 331 butir, sementara 27 butir kaliber 5,56.
2: Senjata api yang diberikan sukarela oleh masyarakat semuanya ada 32 pucuk senjata api dengan perincian senjata api organik 7 pucuk, 3 laras panjang, 4 pucuk laras pendek. Kemudian 20 pucuk semi rakitan, laras panjang 20 pucuk, laras pendek 2 pucuk. Kemudian semi rakitan 3 pucuk, keseluruhan 32 pucuk. Dengan amunisi tajam 358 butir terdiri dari kaliber 7,556 331 butir dan kaliber 5,56
1: Melalui momentum tersebut, Polda Maluku Utara kembali menghimbau kepada lapisan masyarakat yang masih menyimpan atau mengetahui keberadaan senjata api tanpa hak agar segera menyerahkan ke kantor kepolisian terdekat. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi aksi kriminalitas maupun dukungan terhadap jaringan terorisme separatis Papua di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita berbeda ke informasi lain. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan exit meeting bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dihadiri Sekretaris Daerah Samsudin Agadir di lantai 2 kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate. Pemeriksaan pendahuluan kinerja ini berlangsung selama 1 bulan. Pemeriksaan diarahkan untuk melihat pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya dilakukan namun belum dilaksanakan sebagai bagian perbagian kinerja pemerintah daerah. Dalam pemeriksaan kali ini BPK mengangkat 2 tema yakni peran pemerintah dalam ketahanan energi serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Samsudin menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan selama 1 bulan tersebut masih bersifat umum dan menjadi taraf awal sebelum BPK melakukan pemeriksaan secara lebih merinci.
3: Jadi sudah selama 1 bulan sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan tema terkait dengan peran pemerintah dalam ketahanan energi, ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan dana operasional sekolah. Sampaikan saja bahwa kita sudah selesai dan akan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober, kalau tidak salah itu masuk lagi untuk pemeriksaan kerjanya. Ini kan baru 1 bulan ini cuma lihat-lihat saja apa-apa saja.
0: Selanjutnya sejumlah perangkat daerah turut menjadi bagian dalam pemeriksaan tersebut, diantaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Selain itu, Bapeda juga diperiksa berkaitan dengan aspek perencanaan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah perangkat daerah lain turut dimintai keterangan sesuai dengan keterikatannya terhadap objek pemeriksaan. Saudara DPRD Halmahera Timur meminta PT ANI menyelesaikan seluruh persyaratan dokumen sebelum aktivitas perusahaan kembali dibuka. Permintaan ini disampaikan menyusul kecelakaan maut yang menewaskan seorang warga di kawasan operasional perusahaan pada 27 September 2026. Berikut laporan disampaikan Turakia Samsudin.
4: Kecelakaan maut terjadi pada Minggu 27 September 2026 di sekitar perempatan pos jaga PT Adita Nikel Indonesia atau PT ANI, Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Korban bernama Jumanta, warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan kendaraan berat R10 jenis Howo 380 operasional perusahaan. Pasca kejadian tersebut, DPRD Halmahera Timur menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pihak perusahaan untuk membahas kecelakaan serta aspek keselamatan dan kelengkapan dokumen perusahaan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Halmahera Timur Bahmid Jafar kepada RRI mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dokumen andalalin dan kewajiban pelaporan perusahaan kepada dinas terkait. Bahmid mengatakan berdasarkan pengakuan dalam RDP terdapat kewajiban perusahaan yang hingga kini belum dilaporkan kepada dinas terkait. Ia berharap penutupan sementara aktivitas PT ANI tetap dilakukan sambil menunggu kajian dan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah.
5: Soal dokumen andalalin itu secepatnya diselesaikan. Yang kedua terkait dengan PKWT tadi secepatnya dilaporkan dari seperti tadi kan muncul di pengakuan dari dinas terkait bahwa PKWT sampai sekarang pun PT ANI belum melaporkan ke Disnaker. Padahal itu tanggung jawab perusahaan yang harus dilaporkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami berharap proses kejadian yang terjadi ini terkait dengan untuk penutupan sementara sambil menunggu hasil rekomendasi yang nanti dikaji oleh pimpinan dan ketua, dan itu rekomendasi itu akan disampaikan ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah membuat keputusan. Sekarang kan tadi pengakuan dari KTT bahwa untuk sementara ditutup sementara.
4: Bahmid menegaskan apabila dokumen dan persyaratan perusahaan belum diselesaikan, aktivitas PT ANI diharapkan belum dibuka kembali.
5: Kami berpandangan bahwa dalam hal ini saya membawahi Komisi 2, Sekretaris Komisi 2, berpandangan bahwa selain tutup sementara, harus selesaikan syarat-syarat dokumen tadi dulu. Jaminannya itu, kalau seandainya dokumennya belum selesai, kami berharap jangan dulu dibuka kembali, sehingga investasinya jalan.
6: tenaga kerja juga jalan.
4: Bahmi juga menambahkan DPRD tidak mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan kepolisian terkait kecelakaan maut tersebut. Menurutnya, DPRD fokus pada aspek kewajiban perusahaan, termasuk kelengkapan dokumen, keselamatan, dan dugaan kelalaian yang menjadi kewenangan dalam pembahasan DPRD. Sementara itu, kepolisian sebelumnya telah melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Dari Maba Halmahera Tibur, Prekia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam LMD Kota Ternate menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik di Ternate siang tadi. Pada aksi pertama yang berlangsung di depan RRI Ternate, masa aksi menyuarakan 12 poin tuntutan dengan pendidikan gratis sebagai salah satu isu utama. Berikut laporan Davi Baba.
7: Tingkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara. Yang ketiga, wujudkan kurikulum pendidikan.
8: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Kota Ternate mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Ternate Kamis siang. Aksi yang dikoordinasikan Ketua Kota LMND Ternate Rifan Fadli tersebut diawali di depan kantor RRI Ternate. Masa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Wali Kota Ternate dan berakhir di kediaman Gubernur Maluku Utara di Ekskrisan Ternate. Dalam aksi tersebut, LMND menyuarakan sejumlah tuntutan dengan pendidikan gratis sebagai salah satu isu utama. LMND menilai pemenuhan hak atas pendidikan harus menjadi tanggung jawab negara, bukan sekadar janji atau kebijakan yang bersifat parsial. Dalam pernyataan sikapnya, LMND menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Indonesia, mulai dari tingginya biaya pendidikan, ketimpangan akses, kualitas layanan yang belum merata, hingga keterbatasan infrastruktur.
7: Isu sentralnya, pendidikan gratis harus diwujudkan sekarang juga, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Isu turunannya yang pertama, pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan di Maluku Utara. Yang kedua, tingkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara. Yang ketiga, wujudkan kurikulum pendidikan kerakyatan. Yang keempat, jamin pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat. Yang kelima, sejahterakan guru dan dosen. Yang keenam, perkuat beasiswa dan bantuan biaya hidup mahasiswa. Yang ketujuh, selesaikan problem sampah di Kota Ternate. Yang kedelapan, perbaiki 16 rumah warga di Desa Waisakai, Kabupaten Kepulauan Sula. Yang kesembilan, Polda Maluku Utara segera tuntaskan kasus pembunuhan di Halteng Haltim. Yang ke-10, wujudkan reforma agraria sejati. Yang ke-11, perbaikan jalan di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Yang ke-12, pemerintah provinsi segera tuntaskan fasilitas sekolah yang terkendala di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.
8: Dekata Rifan juga meminta pemerintah memperhatikan pemerataan akses pendidikan di Maluku Utara, termasuk peningkatan kualitas sekolah dan penyediaan infrastruktur pendidikan di seluruh kabupaten kota. Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan pembangunan serta perbaikan fasilitas sekolah yang masih terkendala. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas Aroni, Teknik Montasi dan Iprayoga, Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Geraha. Baik, Suara Budaya, baru saja ya kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate di pagi hari ini dan di pukul 6 lebih 16 waktu Indonesia Timur. Suara Budaya di Pro 4 Pagi, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Geraha untuk Suara Budaya di pagi hari ini ya. Di Sapa Geraha juga terang hadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jadi Suara Budaya, informasi-informasi lokal, informasi up to date akan Sri hadirkan untuk Suara Budaya tentunya di seling kan dengan lagu-lagu hiburan juga buat Sobat Budaya di pagi hari ini. Apa kabar Sobat Budaya semuanya ya, yang Sobat dengar Pro 4 dari jam 5 subuh tadi ya sampai dengan sekarang. Mungkin ada juga yang masih tidur nih Sobat Budaya. Dan semoga orang semua selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Saatnya Anda ikuti Sapa Geraha.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Masih di 95,1 Prom Peternate, suara budaya Kiraha juga ya di pagi hari ini. Sahabat budaya, informasi di pagi hari ini ya, sahabat budaya kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara ini menggelar kegiatan Community of Practice sahabat budaya, dan juga ini ya sharing knowledge secara virtual pada Kamis kemarin 1 Oktober 2026. Kegiatan juga ditujukan bagi seluruh petugas pos BAPAS atau bahan pemasyarakatan ya sabdaya, dan yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan atau lapas serta rumah tahanan negara atau rutan sewilayah Maluku Utara, di mana acara ini terbuka resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Dijen Pas Maluku Utara Bagus Kurniawan yang memberikan arahan tegas mengenai pentingnya menjaga integritas institusi. Hadir pula Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Siswarno bertindak juga sebagai pembicara utama ya sahabat budaya, yang membedah peran penelitian kemasyarakatan atau litmus serta asesmen klien pemasyarakatan sahabat budaya. Selain itu juga sharing knowledge ini juga didampingi bersama Kabapas ya, Kepala Badan Pemasyarakatan Ternate Suparman, dan Kabapas Tidore Junaidi Afabanyo sebagai narasumber. Jadi dalam arahannya juga Kakanwil Bagus Kurniawan juga memberikan penekanan khusus kepada jajaran Kepala Balai Pemasyarakatan Ternate ya, terkait dengan penjabaran fungsi fungsional pembimbing kemasyarakatan atau PK. Dan Bagus juga menginstruksikan sahabat budaya pemanfaatan teknologi pelacakan berbasis geotagging atau GPS ya sahabat budaya, untuk mengatasi kendala demografis kepulauan sekaligus menghapus praktik pembuatan litmus asal-asalan yang sekedar salin tempel gitu ya sahabat budaya. Langkah ini juga dinilai krusial agar Kepala BAPAS bisa mengontrol pergerakan petugas pembimbing kemasyarakatan atau PK saat melakukan verifikasi lapangan secara akurat. Dan juga terkait dengan harapan dari kegiatan kemarin ya, Bagus juga menegaskan agar kegiatan ini tuh tidak sekedar menjadi acara seremonial atau pemenuhan kewajiban semata ya sahabat budaya. Jadi melalui inovasi tersebut diharapkan juga untuk hak anak yang berhadapan dengan hukum yang haknya bisa dibela dan diberikan pencerahan secara optimal. Selain itu juga Bapas juga didorong untuk aktif melakukan program Ghost to School sahabat budaya, guna untuk mengenalkan peran pemasyarakatan kepada masyarakat luas sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya informasi di pagi hari ini juga tentunya dilansir dari portal rri.com.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Baik, saudara masih di seputar Sapa Pagi ya, di pagi hari ini juga bersama dengan saya Serena Gue juga. Dan Sapa Budaya, ini ternyata ada pesan besar juga ya di balik logo hari ulang tahun ke-27 Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusung tema tumbuhnya harus terasa dalam peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-27 Sapa Budaya. Tema ini juga diterjemahkan melalui 5 pilar pembangunan yang menekankan kemudahan akses layanan dasar, konektivitas, kelayakan hidup, pemberdayaan ekonomi, serta kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Tema dan juga identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-27 diperkenalkan pada pembukaan road race ke Jorda Gubernur di Sofivi Kamis kemarin ya, 1 Oktober 2026. Logo hari ulang tahun diluncurkan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-27 Maluku Utara Marwan Polisiri mengatakan logo ini dirancang bukan sekedar sebagai identitas visual perayaan, tapi menurutnya desain logo menggambarkan karakter Maluku Utara sebagai daerah kepulauan sekaligus arah pembangunan pemerintah daerah. Dan angka 2 pada logo menggambarkan gelombang laut sebagai simbol Maluku Utara ya, sebagai provinsi kepulauan. Elemen ini juga sekaligus mempresentasikan komitmen terhadap pengelolaan dan juga perlindungan potensi maritim. Di dalam elemen gelombang tersebut juga terdapat siluet nelayan. Marwan juga menjelaskan figur ini juga menggambarkan masyarakat Maluku Utara sebagai penggerak ya pertumbuhan yang bekerja, tentunya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan. Sementara itu, Sapa Budaya, burung bidadari yang ditempatkan pada bagian atas logo juga menjadi simbol cita-cita dan masa depan. Burung tersebut juga mempresentasikan keindahan alam, kebebasan, serta harapan agar Maluku Utara terus bergerak maju. Adapun Sapa Budaya angka 7 ini mengambil bentuk yang menyerupai daun kelapa. Elemen ini juga dimaknai sebagai simbol kesuburan tanah, berpenghidupan masyarakat, serta kekayaan komoditas Maluku Utara. Dan Marwan juga mengatakan tema tubuhnya harus terasa dijabarkan melalui 5 pilar rasa ya. Pilar pertama adalah rasa mudah yang menargetkan akses pendidikan dan kesehatan semakin dekat dan juga mudah dijangkau masyarakat. Dan juga pilar kedua, rasa terhubung berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan juga jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pulau serta desa. Selanjutnya juga Sapa Budaya, rasa layak ya, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah, air bersih, dan lingkungan hidup yang baik. Pilar keempat, rasa berdaya menekankan perluasan kesempatan kerja, usaha, serta peningkatan pendapatan bagi petani dan nelayan. Adapun pilar kelima, Sapa Budaya, ini tuh rasa hadir yang menempatkan pemerintah ya sebagai institusi yang responsif terhadap persoalan masyarakat, termasuk mendengar dan menyelesaikan masalah warga. Jadi Sapa Budaya melalui tema tersebut nih, peringatan hari ulang tahun ke-27 Maluku Utara juga diarahkan tidak berhenti pada perayaan tahunan, tapi panitia juga menempatkan momentum ulang tahun provinsi sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus diterjemahkan ke dalam perubahan yang bisa dirasakan masyarakat, Sapa Budaya. Jadi ya, Maluku Utara juga peringati hari ulang tahun setiap tanggal 12 Oktober, Sapa Budaya. Demikian informasi di pagi hari ini, Sapa Budaya, tentunya dilansir dari portal rri.co.id.
2: Pro 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sama budaya rumah tahanan negara atau kelas atau rutan kelas 2B Swasiu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang tertib, aman dan juga berkelanjutan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tidore Kepulauan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun non-infeksius berupa minyak jelantah yang dihasilkan dari aktivitas dapur rutan Sosio Kamis kemarin 1 Oktober 2026. Penandatanganan sapa budaya PKS tersebut juga berlangsung di ruang corpu rutan Sosio yang dilakukan oleh Kepala Rutan kelas 2B Sosio Agus Setiawan selaku pihak 1 bersama juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan selaku pihak 2. Kerjasama tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memastikan limbah minyak jelantah yang dihasilkan dari kegiatan operasional dapur rutan dapat dikelola secara tepat, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksananya, kerjasama juga mencakup kegiatan penampungan penyaringan awal hingga pengumpulan lembah minyak jelantah yang berasal dari dapur rutan Sosio. Pengelolaan tersebut juga tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan, minyak jelantah juga diarahkan untuk dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pengolahan menjadi produk jadi sepanjang memungkinkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sinergi antara rutan kelas 2B Sosio dan DLH Kota Tidore Kepulauan, pengelolaan minyak jelantah diharapkan bisa terlaksana secara lebih sistematis, bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan rutan yang bersih dan sehat. Sekian kabar KRH pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Serenugra sampaikan syukur dofu.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: 95,1 Pro Peternate, suara budaya Keraha. Bahasa di seputar Sapa Keraha di pagi hari ini, Sapa Budaya. Siarannya Propa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming Sapa Budaya di www.rri.co.id dan juga boleh di FM 95,1 MHz Sapa Budaya. Dimana di pagi hari ini, Sapa Budaya di pukul 7.23 ya, waktu Nusa Timur. Masih ada beberapa menit lagi untuk Sri Taman Dorang di Sapa Keraha di pagi hari ini ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Proam Peternate, suara budaya Kiraha.
3: Sapa Kiraha.
4: Go shorty, it's your birthday.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Baik saudaya, baru saja dengarkan ya stalking Instagram dari Vika Salamor di pagi hari ini juga, yang masih menemani saudaya juga ya di Sapa Kiraha. Dan sama budaya Darren juga harus tahu kalau musik tidak-tidak Maluku Utara kini sudah dilindungi negara sama budaya. Musik tidak-tidak yang selama ini menjadi pengiring tarian tradisional tidak-tidak di Maluku Utara ya, kini tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal kategori ekspresi budaya tradisional. Pencatatan ini juga menjadi bagian dari upaya negara untuk melindungi warisan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mengatakan musik tidak-tidak memperoleh surat pencatatan ya sama budaya, dan juga musik tidak-tidak umumnya itu mengiringi tarian tidak-tidak yang ditampilkan secara berpasangan oleh penari laki-laki dan juga perempuan. Tarian tersebut juga biasa dipentaskan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pesta adat, penyambutan tamu, pernikahan, dan acara kebudayaan lainnya. Menurut Arga, pencatatan sebagai ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi warisan budaya leluhur yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Arga juga mengatakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya berkaitan dengan pelestarian identitas budaya. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjaga martabat bangsa sekaligus memastikan warisan budaya tetap dan juga bisa dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, kekayaan budaya lokal dinilai juga punya potensi ekonomi apabila dikembangkan melalui pariwisata berbasis kearifan lokal. Musik dan tarian tradisional juga bisa menjadi bagian dari daya tarik budaya daerah ya, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dan Sapa Budaya, Rian Arifin selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenku Maluku Utara juga mengatakan ya, kalau perlindungan kekayaan intelektual komunal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Jadi ia juga mengajak nih untuk pemerintah daerah, komunitas, masyarakat ya, media, perguruan tinggi bisa, dan juga pemangku kepentingan lainnya juga bisa mengidentifikasi serta mencatat ya Sapa Budaya berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki masyarakat Maluku Utara. Jadi pencatatan musik tidak-tidak menambah daftar barisan budaya masyarakat Maluku Utara ya Sapa Budaya yang memperoleh pengakuan dalam sistem kekayaan intelektual komunal. Langkah tersebut juga diharapkan bisa memperkuat upaya dokumentasi sekaligus menjaga ya keberlanjutan budaya lokal di tengah perubahan zaman Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, musik tidak-tidak sudah Maluku Utara ini sudah dilindungi negara Sapa Budaya.
1: 95,1 FM Rombaternari, suara budaya Kiraha.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini
4: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai capai kotak finish.
1: Yohasi Wolop 5 Kobabso. 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Baik, sahabatnya di pukul 8.04 waktu Indonesia Timur ya. Sri mempatahkan dulu nih, sahabatnya dari program Sapa Keraha di pagi hari ini ya. Dan nanti di jam 8 ini, saatnya Sri berteman sahabatnya juga di program Bacarita Pagi. Tentunya informasi menarik juga akan dihadirkan untuk sahabat budaya ya di pagi hari ini. Dan sahabat budaya sampai pukul 8 lagi ya di Sapa Keraha edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Baik sahabat budaya, masih di seputar baca cerita pagi juga ya. Di pagi hari ini ada informasi juga untuk sahabat budaya nih ya. Ini warga diimbau tidak terpancing serangan OTK di hutan Halmahera Tengah, Sapa Budaya. Ini tiga warga yang sedang berada di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Mesa, Kecamatan Nuda Timur, Kabupaten Halteng, diduga hampir diserang oleh orang tidak dikenal yang muncul dari arah hutan Rabu lalu ya, 30 September 2026 sore, Sapa Budaya. Ini ketika warga tersebut juga sahabat budaya masing-masing RD Cino berusia 58 tahun, Saul Tukur 57 tahun, dan Jansen Cino 36 tahun. Ini diserang sekitar pukul 17 waktu Nusa Timur ya. Jansen juga melihat seorang laki-laki dari arah hutan dengan ciri-ciri tidak mengenakan pakaian, menggunakan kain merah sebagai ikat kepala, mengenakan kain berwarna coklat sebagai penutup tubuh bagian bawah, serta berambut panjang sebahu. Melihat keberadaan orang tersebut, Jansen kemudian memberitahukan kepada kedua rekannya. OTK tersebut selanjutnya diduga bergerak mendekati ketika warga sambil membawa busur dan anak panah, namun teriakan Saul membuat OTK tersebut melarikan diri kembali ke arah hutan. Ketika warga selanjutnya memilih meninggalkan lokasi dan kembali ke kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan anggota pos polisi Weda Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Kamis kemarin 1 Oktober ya, sama budaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, personil pos polisi Weda Timur bersama pemerintah desa Kotalo ya, sahabat budaya, dan sejumlah masyarakat ini kembali ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyisiran. Dalam pengecekan di lokasi ditemukan 4 buah benda yang diduga merupakan ranjau sederhana yang terbuat dari sejenis bambu. Selain itu juga warga juga melaporkan adanya sejumlah barang yang hilang, yakni 2 buah parang serta 1 tas berisi telepon seluler, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut, termasuk mengidentifikasi keberadaan dan identitas OTK serta kemungkinan keterkaitannya ya sahabat budaya dengan kelompok yang sebelumnya menjadi perhatian dalam penyelidikan kasus meninggalnya Ali Daud di kawasan hutan Halmahera. Ciri-ciri OTK tersebut sahabat budaya dilihat dari warga juga menjadi bagian dari informasi yang akan didalami oleh aparat ya, untuk memastikan apakah terhadap keterkaitan dengan kelompok yang sebelumnya diduga juga hidup dan beraktivitas secara nomaden di kawasan hutan, namun identitas dan keterkaitan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dipastikan ya sahabat budaya. Dan Kapolres Halteng AKBP Fiat Dedewanto menyatakan pihaknya juga sudah melakukan olah TKP berupa pemeriksaan lokasi kejadian, pengumpulan barang bukti, pencarian jejak pelaku, serta pendataan keterangan saksi-saksi di lapangan. Selain itu juga pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak pergi ke kebun seorang diri dan selalu waspada sahabat budaya. Polda Maluku Utara juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, serta tidak menyebarkan informasi yang memang belum terverifikasi ya. Masyarakat yang dia memiliki aktivitas di kawasan perkebunan juga diminta kewaspadaan dan untuk sementara menghindari pergi ke kebun seorang diri gitu sama budaya. Masyarakat yang mengetahui keberadaan atau memiliki informasi terkait OTK tersebut juga bisa segera menyampaikan ya sama budaya kepada aparat kepolisian terdekat dan tidak melakukan tindakan sendiri yang dapat membahayakan keselamatan. Nah itu ya sahabat, informasi di pagi hari ini, informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: pulau-pulaunya, reef-nya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, nggak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy seahorse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah

0: maksimal. Nah, mereka bisa land base di Ternate, bisa mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dari operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
2: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi, itu akan jadi banyak. Dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah? Atau di pinggir laut? Yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi, tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah, ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu, bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel, tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin, melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasih yang anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa song anak ini kasih yang anak eh bangun Jo, so molat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak le kuat. Pakai acara pisah bangong. Jadi merdeka noh.
1: Eh, kasih yang eh lawak sekali jo ngana pemimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka kasiang. Ko ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Ko ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jeba terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu je terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.

0: Suara Budaya Gieraham.
1: Sembilan lima koma satu perempat Ternate, Suara Budaya Gieraham. Masih di Saputar Bacarita pagi di pagi hari ini ya, Suara Budaya. Sri juga masih Batamang Dorang nih di pukul 8 ya, lebih 50 waktu Indonesia Timur. Dan Sapa Budaya lagu Dola ya, ini lagu dari Angga Dermawan juga. Sapa Budaya ternyata lagu Dola ini bawa Angga Dermawan ke AMI Awards, kini dukung hak cipta gratis. Sapa Budaya, musisi asal Maluku Utara Angga Dermawan mendukung kebijakan Kementerian Hukum yang menggratiskan pencatatan hak cipta musik dan juga lagu. Jadi menurutnya kemudahan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi musisi sekaligus mendorong mereka ya terus menghasilkan karya. Angga juga merupakan pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2024 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik melalui lagu Dola. Ia juga mengatakan pencatatan hak cipta musik lagu dan juga ini sudah bisa dilakukan dengan mudah ya, terlebih setelah biaya pencatatan digratiskan. Ia mengajak seluruh masyarakat terutama pelaku seni dan juga musisi di Indonesia serta Maluku Utara bisa memanfaatkan kebijakan tersebut dengan mencatatkan karya mereka ya. Langkah ini juga dinilai penting untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap karya musik agar tidak diklaim pihak lain. Sapa Budaya dan juga Budi Argap Situkir selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengatakan pencatatan hak cipta musik dan juga lagu ini sudah digratiskan sejak Agustus 2026. Jadi menurutnya kebijakan tersebut juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem musik nasional. Dan Argap juga mengatakan Kanwil Kemenkum Maluku Utara juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pencatatan hak cipta. Pendampingan dilakukan juga untuk membantu musisi memahami dan menyelesaikan proses pencatatan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan Sapa Budaya, Kanwil Kemenkum Maluku Utara juga sudah bersinergi dengan sejumlah musisi daerah untuk mencatatkan musik dan karya lagu mereka ya. Langkah ini juga diserahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri musik mengenai dengan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Argap juga berharap kebijakan pencatatan hak cipta secara gratis bisa dimanfaatkan lebih luas oleh musisi dan pencipta lagu di Maluku Utara dengan perlindungan hukum terhadap karya. Dan juga Sapa Budaya, industri musik daerah juga diharapkan punya ruang yang lebih kuat dan juga untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional. Sapa Budaya, demikian informasi di pagi hari ini. Sapa Budaya dilansir juga ya dari portal rri.co.id. Dan di pagi hari ini masih di Seputar Bacarita pagi juga ya Sapa Budaya. Dan informasi-informasi menarik juga masih akan diberikan, lagu-lagu hiburan terang juga masih akan putar juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Untuk Abang Otis juga di Seputar Kampung Pisang, Sapa Budaya yang lagi badengar di pagi hari ini. Abang Otis bagaimana kabar? Semoga sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.